0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen bersama jajaran TNI terus memperkuat sinergi pembangunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-128 tahun 2026 di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Komandan Korem Danrem 074 Waras Tratama, Kolonel Infantri Muhammad Ari Yudhistira, SIPM IPOL MHAN, bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas, SIPMA, Komandan Kodim Dandim 0725 Sragen, Letkol Infantri Dindin Rohidin, SIP, Camat Karangmalang, Dani Wahyu Setiawan, SST PMH, dan dinas terkait melakukan kunjungan langsung pada hari Jumat 15 Mei 2026 untuk meninjau progres pembangunan yang saat ini telah mencapai sekitar 90% sejak dibuka pada tanggal 21 April 2026 lalu. Dalam peninjauan tersebut, Danrem menyampaikan bahwa kegiatan TMMD meliputi pembangunan fisik maupun non-fisik. Untuk pembangunan fisik, diantaranya betonisasi jalan sepanjang 1.100 meter, pembangunan talut sepanjang 150 meter, rehab RTLH sebanyak 10 unit, pembangunan jamban dan MCK 10 unit, serta pembuatan sumur bor sebanyak 5 titik melalui program TNI Manunggal Air. Selain itu, kegiatan TMMD juga diisi dengan program non-fisik berupa penyuluhan kepada masyarakat, sunatan gratis, pembinaan terkait bahaya narkoba, hingga penyuluhan hukum dengan melibatkan berbagai instansi terkait, baik dari kepolisian maaupun pemerintah daerah. Danrem 074 Waras Tratama menegaskan, program TMMD tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan, tetapi juga memperkuat budaya gotong royong dan kemanunggalan TNI bersama rakyat.
2: Pada hari ini meninjau pembangunan jalan dalam rangka kegiatan TMMD reguler di wilayah Kabupaten Sragen. Kegiatan TMMD ini meliputi dua hal, yaitu pembangunan fisik serta non-fisik. Pembangunan fisik sendiri meliputi betonisasi jalan sepanjang 1.100 meter, kemudian talut sepanjang 150 meter. Kemudian ada juga RTLH sebanyak 10 unit, kemudian sumur bor itu sebanyak 5 unit. Terus untuk kegiatan non-fisik ini berupa penyuluhan-penyuluhan, kemudian ada sunat gratis, pembimbingan kepada masyarakat, baik tentang narkoba maupun di bidang hukum. Kami di sini bekerja sama dengan seluruh instansi yang ada, baik pihak kepolisian maupun pemerintahan daerah. Harapan kami kepada masyarakat nanti ke depannya ini bisa digelara, ini terus akan dikembangkan menjadi salah satu alternatif jalur atau alternatif rute yang dibuat oleh Bapak Bupati Sragen.
1: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas, SIPMA, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dukungan TNI melalui program TMMD di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Bupati menilai keterlibatan personel TNI, dukungan tenaga, serta sumber daya yang dimobilisasi sangat membantu pemerintah dalam mempercepat program kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya akses jalan yang menghubungkan 3 desa dan 2 kecamatan tersebut, diharapkan nantinya dapat dikembangkan menjadi salah satu jalur alternatif yang mendukung konektivitas antar wilayah di Kabupaten Sragen. Selain itu, mobilitas warga maupun aktivitas ekonomi masyarakat dapat meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat desa semakin berkembang.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen sangat senang sekali dengan giat TMMD di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten untuk memastikan program-program kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Apalagi di sini ada jalur yang menghubungkan 3 desa, 2 kecamatan. Nah, ini akan menjadi hub untuk meningkatkan mobilitas warga dan mobilitas ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.
1: Pada kesempatan tersebut, rombongan juga meninjau langsung pembangunan sumur bor di Dukuh Gadung Sari, RT 17, Desa Pelem Gadung, Kecamatan Karangmalang, serta meninjau pembangunan RTLH milik Sunarni, Dukuh Katuan, RT 16, RW 06, Desa Puro, dan RTLH milik Supatmi, Dukuh Sentono Rejo, RT 15A, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menangani dampak robohnya atap ruang kelas MTS Muhammadiyah 4 Bulu Sambung Macan Sragen. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin Maimun pada Kamis 14 Mei 2026 langsung menjenguk para korban yang dirawat di RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Didampingi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Gus Yasin memastikan kondisi para siswa korban terus membaik. Pihaknya juga meminta para siswa tetap semangat belajar dan segera pulih dari trauma pasca kejadian. Wakil Gubernur Jawa Tengah menegaskan, pemerintah tidak ingin proses belajar mengajar terganggu terlalu lama. Karena itu, Pemprov Jawa Tengah bersama Pemkab Sragen langsung melakukan asesmen kebutuhan mendesak sekolah, termasuk pengadaan meja dan perlengkapan belajar. Usai menjenguk korban, rombongan meninjau lokasi bangunan yang roboh. Di lokasi, puing atap dan genteng masih terlihat berserakan di ruang kelas yang terdampak. Menurutnya, perbaikan tidak hanya dilakukan pada bagian bangunan yang ambruk, tetapi juga seluruh rangkaian tiga ruang kelas demi menjamin keamanan siswa saat kegiatan belajar kembali berlangsung. Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan juga menyiapkan bantuan awal untuk mempercepat renovasi sekolah. Selain itu, pihaknya menyoroti pentingnya pemeriksaan rutin kondisi bangunan sekolah. Dari hasil peninjauan sementara, ditemukan sejumlah kayu penyangga bangunan sudah lapuk akibat rayap.
5: Ya, alhamdulillah kondisinya tetap baik. Trauma yang penting, saya pastikan kalau mereka masih bisa sekolah lagi. Yang penting mereka adalah mau sekolah. Dan untuk sekolahan, insya Allah kan sama-sama kami serahkan. Langsung segera kita bangun sekolahnya. Supaya tidak menghambat pelajaran di sekolah.
6: Hari ini saya asesmen apa aja yang dibutuhkan. Tadi salah satunya meja buat belajar, insya Allah dari dinas pendidikan tinggal administrasi langsung kita kirim saja. Dan pembelajaran itu kan nggak boleh berhenti, sehingga kami pengennya ini dalam waktu dekat sudah terpasang atapnya, sudah rubah. Memang yang ambruk satu, tetapi tiga kelas ini harus kita perbaiki semua. Dan kami siap bantu, tadi dari dinas pendidikan sudah kita siapkan di pendidikan, nanti kebutuhannya berapa tinggal koordinasi aja, TikTok aja. Kita nggak usah berpikir. Untuk upaya kita memang untuk sekolah-sekolah atau yang lain ya, itu memang harus ada pengecekan berkala, karena kita juga harus melihat daerahnya itu banyak rayap atau lenggengnya itu yang harus kita pastikan. Tapi kita lihat juga ternyata sudah banyak kayu-kayu yang kena rayap, sehingga ini memang yang paling utama controlling, sebenarnya controlling dari sekolahan, jangan sampai kejadian ini terjadi serupa.
4: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung pemerintah Kabupaten Sragen. Pemkab juga terus berkoordinasi dengan Muhammadiyah, Kementerian Agama, dan Pemprov Jateng untuk mempercepat pembangunan kembali ruang kelas yang rusak. Sebelumnya, atap ruang kelas MTS Muhammadiyah 4 Bulu Sambung Macan roboh saat kegiatan belajar mengajar berlangsung pada Selasa pagi. Akibat kejadian itu, 7 siswa dan 1 guru mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Ya, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar. Kembali di Info Pagi bersama dengan Indah Anjani. Dan tadi juga Mitra Buana sudah mendengarkan ya seragam dalam berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kali ini Mitra Buana dan saudara pendengar di Info Pagi, nah, kita akan berbagi informasi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Nah, di sini untuk informasi yang akan kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, yaitu untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.
1: Diharapkan mendorong.
0: Baik, di kesempatan pagi hari ini langsung saja kita akan hadirkan informasi yang pertama untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi informasinya untuk Anda di Info Pagi. Nah, di sini mengenai mobil box JNE yang telah terbakar di Tol Sragen. Ini tujuan Surabaya, ada 483 paket hangus. Nah, Mitra Buana, sebuah mobil box milik JNE yang mengangkut ratusan paket pesanan daring dari Tangerang menuju Surabaya ludes terbakar di jalur tol Sragen kilometer 534 bawah jembatan Tangkil, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebihnya 17 waktu Indonesia Barat. Dan proses pemadaman berlangsung selama sekitar 2,5 jam karena banyaknya barang yang terbakar. Mobil box tersebut dikemudikan oleh Firdaus 47 warga Sidoarjo, Jawa Timur. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Damkar Satpol PP Sragen, Tommy Isharyanto, mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari petugas jalan tol yang meminta bantuan pemadaman, dan dijelaskan mobil box tersebut melaju dari arah barat ke timur. Petugas jalan tol melihat ada kepulan asap pada bagian box. Kemudian petugas jalan tol mengejar dan memberitahu sopir bahwa ada asap di bagian box. Setelah itu, mobil berhenti dan diketahui barang di dalam box sudah terbakar. Dan pihaknya menerangkan mobil box JNE tersebut berplat nomor B9235PEF. Dan ia mengatakan sumber api belum dapat dipastikan karena jumlah barang paket di dalam mobil cukup banyak dan seluruhnya ludes terbakar. Kapolres Sragen Dewiana Syamsu Indiasari melalui Pamapta 1 Polres Sragen Tugina menyampaikan mobil box milik PT JNE itu terbakar di bawah overpass Tangkil, tepatnya di kilometer 534 plus 400 sekitar pukul 16 lebihnya 5 menit. Dan dikatakan polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dan Tugina menyebut jumlah paket barang yang terbakar di dalam mobil box mencapai 483 paket dengan total beban sekitar 4.580 kg. Dan ia menjelaskan mobil box merek Isuzu Giaga tersebut terbakar saat dalam perjalanan dari Tangerang menuju Surabaya. Berdasarkan informasi dari pelapor, ada pengemudi kendaraan lain yang memberitahu adanya asap di bagian box mobil. Pengemudi mobil kemudian menepikan kendaraan di pinggir jalan tol. Setelah dicek, ternyata api sudah berkobar di dalam box. Selanjutnya, kejadian tersebut dilaporkan ke kepolisian dan diteruskan ke tim damkar. Dan Tugina menambahkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan berdasarkan dugaan awal, sumber api berasal dari barang yang berada di dalam box kendaraan. Itulah informasi pertama untuk Anda di Info Pagi. Jadi mobil box JNE terbakar di Tol Sragen tujuan Surabaya, ada 483 paket hangus. Baik Mitra Buana, masih ada informasi lainnya yang nantinya akan kami hadirkan kembali untuk Anda masih di Info Pagi.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
3: Apa sih idenya?
2: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
3: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
2: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
3: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
2: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

pagi masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Dan untuk info selanjutnya, kali ini Mitra Buana mengenai curhat Kamtibmas jadi ruang belajar ketahanan pangan, Kapolres Sragen tinjau greenhouse melon hingga ternak terpadu di Kaliwedi. Nah, Mitra Buana serta pendengar, agenda curhat Kamtibmas yang digelar Polres Sragen di Desa Kaliwedi, Kecamatan Gundang, tak hanya menjadi ruang dialog antara polisi dan masyarakat, namun juga menjadi ajang belajar langsung tentang penguatan ketahanan pangan desa berbasis inovasi terpadu. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari bersama jajaran meninjau langsung berbagai potensi pangan yang dikembangkan pemerintah Desa Kaliwedi, mulai dari peternakan ayam petelur yang terintegrasi dengan kolam ikan lele di bawah kandang, hingga greenhouse melon modern seluas 20 x 70 meter yang saat ini dipenuhi tanaman melon berbunga dan tumbuh subur. Dan kegiatan tersebut turut didampingi Kapolsek Gundang AKP Suparno bersama perangkat desa dan kelompok tani setempat. Dalam peninjauan tersebut, Kapolres tampak berdialog langsung dengan Kepala Desa Kaliwedi mengenai sistem budidaya dan produktivitas greenhouse melon yang dinilai di sini menjadi salah satu contoh pengembangan pertanian modern berbasis desa. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, seperti diungkapkan Kapolres Sragen bahwa pihaknya dari Polres Sragen ingin belajar langsung tentang ketahanan pangan bersama Kepala Desa Kaliwedi, Kecamatan Gundang. Dan luar biasa, setelah melihat peternakan ayam petelur yang terintegrasi dengan budidaya lele di bawah kandang, kini pihaknya meninjau greenhouse melon, ya, greenhouse melon, dan juga menjadi inovasi pertanian modern desa. Kapolres menilai konsep pertanian terpadu yang dikembangkan masyarakat Desa Kaliwedi menjadi model penguatan ekonomi warga sekaligus juga mendukung program ketahanan pangan nasional. Dengan konsep terpadu seperti ini, potensi pangan desa semakin kuat, produktif, dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Dan ini bukti desa mampu mandiri dan inovatif dalam menjaga ketahanan pangan. Dan saat memasuki area greenhouse, Kapolres juga tampak antusias memperhatikan kondisi tanaman melon yang tertata rapi dengan sistem perawatan modern dan efisien. Dan di sini Kapolres juga bertanya pengelola saat melihat langsung hamparan tanaman melon yang sedang berbunga dan diprediksi menghasilkan panen berkualitas. Ya, jadi program curhat Kamtibmas sendiri terus didorong menjadi sarana pendekatan humanis kepolisian kepada masyarakat, tidak hanya menyerap aspirasi Kamtibmas namun juga mendukung berbagai potensi pembangunan desa termasuk sektor pertanian dan ketahanan pangan. Itulah informasi yang kembali kami hadirkan di info pagi untuk Mitra Buana. Jadi curhat Kamtibmas ini merupakan program dari Polres Sragen ya, yang menjadi ruang belajar ketahanan pangan. Jadi Kapolres Sragen tinjau greenhouse melon hingga ternak terpadu di Kaliwedi Gundang.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bu ne karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
5: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
4: Nah, malaine dikapake, Pak?
5: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng opo ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
4: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
5: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng toko Abdi Tani, ngajeng pasar Palgaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

Baik Mitra Buana dan pendengar, balik lagi masih di Info Pagi ya. Nah, kali ini untuk informasi yang kembali kami hadirkan untuk Anda, yaitu dari PMI Kabupaten Sragen ya. Nah, informasinya untuk Anda di Info Pagi. Baik Mitra Buana dan pendengar, untuk agenda maupun juga stok darah di PMI Kabupaten Sragen. Jadi informasi stok darah di PMI Kabupaten Sragen pada Sabtu 16 Mei 2026 ini ya, update pukul 7 pagi. Untuk golongan darah A Rh+, ini untuk whole blood dan paket red cell ya, ini ada 148, sedangkan trombosit 4 jumlah 152. Kemudian golongan darah B Rh+, untuk WB dan PRC ada 189, TC ada 4 sehingga jumlah 193. Sementara golongan darah O Rh+, WB dan PRC 191, TC 4 jumlah 195. Kemudian golongan darah AB, Rh+, WB dan PRC ada 27 dan TC 0, jumlah 27. Dan stok ini bisa berubah sewaktu-waktu ya Mitra Buana dan pendengar. Dan itulah untuk Mitra Buana info stok darah dan juga agenda mobil unit PMI Kabupaten Sragen, bahwa hari ini Sabtu 16 Mei 2026 untuk agenda donor darah mobil unit yang akan dilaksanakan di klinik Mei Dental Sragen di Sragen mulai pukul 10 siang. Dan informasi pelayanan transfusi darah bisa langsung menghubungi di 0271-891-587. Dan informasi ini sebenarnya dari Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, masih di Info Pagi. Semua beberapa informasi yang sudah kami hadirkan bisa bermanfaat buat Anda semua. Dan sampai di sini dulu, saya Indah Anjani menemani Mitra Buana. Dan pukul 8 nanti kita sembari menantikan mimbar agama Katolik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Salam yuk gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani ini lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: yo,
0: Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Buana Putri di kesempatan kali ini bersama saya Dwi yang hadir untuk menemani suasana pagi Anda. Dan kali ini kita sajikan tip untuk Anda ya, dan dengan tema yang kita hadirkan, apa itu pola hidup sehat. Mitra Buana, pola hidup sehat adalah sebuah komitmen jangka panjang untuk menjaga fungsi tubuh tetap optimal melalui perilaku sadar. Dan hal ini melibatkan perhatian mendalam terhadap kualitas makanan, minuman, serta nutrisi yang dikonsumsi setiap hari. Selain faktor fisik, pola hidup sehat juga mencakup kebiasaan yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan sekedar bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi ini menegaskan bahwa hidup sehat bukan hanya tentang menghindari rasa sakit, melainkan upaya proaktif untuk mencapai keseimbangan fungsional tubuh yang maksimal. Implementasi gaya hidup ini harus dilakukan secara konsisten agar memberikan dampak signifikan bagi daya tahan tubuh. Dengan memperhatikan segala aspek perilaku sehari-hari, risiko terkena penyakit degeneratif dapat ditekan seminimal mungkin, ya, seminimal mungkin, dan fokus utama adalah pada pencegahan preventif dibandingkan pengobatan kuratif. Nah, Mitra Buana, sebelum kita bahas selengkapnya mengenai apa itu pola hidup sehat di Buana Putri Fresh and Healthy hari ini, kita simak dulu lagu pembuka di pagi hari ini.

Mitra Buana, lanjut di Buana Putri Fresh and Healthy Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen dengan tema apa itu pola hidup sehat. Mitra Buana, menerapkan gaya hidup sehat juga menjadi hal yang paling penting. Pasalnya menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko kesehatan global yang utama. Menerapkan gaya hidup sehat pun tidak bisa sembarangan. Ini perlu disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan, bahkan kebiasaan makan. Nah, berikut adalah langkah yang bisa diterapkan sebagai upaya dalam menjalani hidup sehat. Dan untuk yang pertama, nah, kita selalu mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang. Ini adalah cara hidup sehat yang sayangnya sulit diterapkannya, padahal penting untuk menjaga asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh, termasuk protein, karbohidrat, serat, mineral, dan vitamin. Hal ini sangatlah penting ya, vital supaya tubuh dapat tumbuh berkembang serta menjalankan fungsinya dengan maksimal. Tidak hanya itu, cara pengolahan makanan pun wajib diperhatikan agar tidak merusak zat gizi di dalamnya, sehingga makanan yang dikonsumsi tetap memberi manfaat pada tubuh kita. Jika kita masih terjebak dalam kebiasaan pola makan yang tidak sehat, nah, kita mulai dengan mendata semua makanan yang dikonsumsi setiap hari. Tidak hanya itu, kita juga bisa memilih makanan yang alami atau dalam proses pembuatannya tidak ada zat kimia yang masuk ke dalamnya. Karena hal ini bertujuan untuk menghindari efek negatif yang bisa dihasilkan. Untuk menjalani hidup sehat, setidaknya kita harus mengkonsumsi buah dan sayur di samping daging, kemudian juga sumber karbohidrat yang lain yang tentu yang sangat diperlukan oleh tubuh kita.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kacamata neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kacamata ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
3: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana lanjut lagi masih di tip apa itu pola hidup sehat ya. Nah, tema yang kita hadirkan di Buana Putri kali ini. Nah, kalau tadi kita mencoba untuk mengkonsumsi makanan sehat yang bergizi seimbang, berikutnya juga jangan lupa ya kita melakukan aktivitas berkaitan dengan rutin ya untuk melakukan olahraga. Nah, karena dengan berolahraga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat kuat ya. Nah, Mitra Buana, yang kita lakukan bukan berarti harus berolahraga yang mungkin memakan banyak energi ataupun juga olahraga yang begitu berat ya. Nah, setidaknya kita melakukan olahraga ini selama mungkin 30 menit setiap hari jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat. Nah, mungkin bisa dilakukan dengan aktivitas, mungkin melakukan senam ataupun juga olahraga sedang-sedang saja ya, seperti jalan kaki setidaknya selama 150 menit, atau aerobik atau senam, kemudian berlari setidaknya 75 menit. Ini dilakukan dalam 1 minggu. Nah, berarti nanti perharinya berapa menit, nah bisa dibagi ya. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama atau juga menguras energi. Dan sementara itu latihan kekuatan untuk semua kelompok otot disarankan untuk dilakukan setidaknya 2 kali dalam seminggu. Olahraga yang benar dalam waktu yang tepat juga diketahui dapat melancarkan peredaran darah serta bisa menguatkan otot dan tulang. Jika kegiatan Anda didominasi oleh aktivitas sederhana, pertimbanganlah untuk bergerak aktif setiap hari. Nah, Mitra Buana, sebelum kembali kita bahas informasi selanjutnya, apa itu pola hidup sehat, kembali kita simak untuk lagu yang berikut ini. Yang pasti, jangan kemana-mana, tetap bersama di Buana Putri di Fresh and Healthy.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Terima kasih Anda masih setia di Buana Asri FM, Radio Bulbi Kabupaten Sragen. Untuk bahasan selanjutnya masih mengenai apa itu pola hidup sehat ya. Di Buana Putri Fresh and Healthy pagi hari ini. Mitra Buana, untuk yang berikutnya, nah kita harus bisa mengelola stres dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, stres juga termasuk salah satu hal yang harus kita hindari untuk memperoleh kesehatan yang maksimal. Memang, beban hidup yang sangat berat bisa mendatangkan stres, tetapi kita harus pintar-pintar mengolahnya. Saat stres melanda, maka gejala fisik yang bisa dirasakan adalah sakit kepala, sakit perut, meningkatkan darah tinggi, dada terasa sakit hingga sulit tidur. Untuk mengatasinya, kita bisa mengambil waktu untuk bersantai dan melakukan hal yang bisa disenangi ya. Beberapa hal seperti yoga atau meditasi juga bisa dilakukan agar kita terhindar dari stres. Selain itu, penting juga untuk bersyukur agar pikiran dan juga hati menjadi tetap tenang. Kesehatan rohani juga akan mempengaruhi kesehatan secara fisik, secara keseluruhan, sehingga keduanya tidak bisa diabaikan. Dan jangan lupa untuk selalu rutin memeriksakan kesehatan. Salah satu langkah untuk menerapkan pola hidup sehat adalah memeriksakan kesehatan secara rutin. Sebab terdapat beberapa manfaat dari hal tersebut, antara lain mendeteksi masalah medis saat ini atau yang sudah muncul tapi belum terdeteksi. Kemudian juga menilai risiko masalah medis di masa depan, juga mendorong kita untuk mempertahankan gaya hidup sehat. Nah, selain itu melakukan pemeriksaan kesehatan juga merupakan waktu yang tepat untuk memeriksakan gaya hidup kita, untuk melihat perbaikan apa yang mesti dilakukan. Dan berikutnya, jangan lupa kita selalu mengupayakan untuk istirahat yang cukup. Nah, untuk mendapatkan tubuh dan juga pikiran yang sehat, kita juga mendapatkannya dengan beristirahat cukup. Pastikan jam tidur kita selalu terpenuhi ya, dan membiasakan tidur dalam dan juga bangun di waktu yang sama. Jika merasa sulit tidur, kita bisa mencoba mandi air hangat, kemudian juga membaca buku ataupun mendengarkan musik untuk membuat tubuh lebih rileks dan semakin mudah terlelap. Nah, itulah beberapa pola hidup sehat yang bisa kita terapkan setiap hari yang sudah kita hadirkan untuk sesi kali ini. Penting diingat kembali bahwa alangkah lebih baik mencegah penyakit dengan menerapkan pola hidup sehat daripada menunggu badan terserang penyakit. Dan untuk membahas selanjutnya, nah kita akan sampaikan sesaat lagi ya. Tapi jangan bergeser, yang pasti tetap di Buana Putri, persembahan diri dari 94,7 Buana Asri FM. Tentunya masih bersama saya Dwi, yang bakal atau sesaat hadir lagi untuk Anda.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Buana Putri. Buana Putri.

Ya, Mitra Buana, terima kasih Anda masih setia di Buana Astra FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, masih di Buana Putri Fresh and Healthy, membahas tema mengenai apa itu pola hidup sehat. Lantas bagaimana cara mencegah penyakit melalui gaya hidup? Nah, cara mencegah penyakit melalui gaya hidup melibatkan tindakan preventif untuk mengeliminasi faktor risiko sebelum berkembang menjadi kondisi medis yang serius. Dan mungkin bisa dilakukan langkah pencegahan yang disarankan, yaitu membatasi konsumsi minuman berpemanis dan makanan cepat saji. Memastikan tubuh mendapatkan asupan air putih yang cukup, minimal 2 liter per hari. Menghindari kebiasaan duduk terlalu lama dengan melakukan peregangan tiap 2 jam. Rutin mencuci tangan untuk mencegah penyebaran patogen penyebab infeksi. Dan juga menjaga berat badan juga penting agar tetap berada dalam rentang normal adalah kunci utama dalam mencegah obesitas.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kacamoto ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar.

0: menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko Kacamata Gangsar buka cabang di Perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
0: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gawe.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
3: Pak? Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Mitra Buana, demikian di gelaran Buana Putri dengan tema Fresh and Healthy edisi hari ini dengan tema apa itu pola hidup sehat yang kita ambil dari www.halodoc.com. Semoga informasi kali ini bisa menjadi pengingat untuk terus menjaga kesehatan, karena hidup sehat bukan tentang kesempurnaan, melainkan kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten. Saya Dewian, pamit undur diri, tetap sehat dan semangat beraktivitas. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Yuk, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Nggih para pemirsa, sampun ngaturaken nggih kalau wau hatur langan mawar biru menengane pamundhut nggih kalau wau saking Mas Diat ingkang ngersakaken langanipun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi menika saking sinten menika Mbak Wer hadir request lagunya. LDR, kenapa menika? Layang Donga Restu, salam kagem Mas Diat. Terima kasih sudah jilang salamnya Gandul Mas Diat aja Mas Bet Mas Di Matugas, terima kasih yuk gereng nggih. Oke kagem menika Mbak WR nggih. Sugeng siang ugi sakaripun mangke kang men kersakaken menika wonten napa menika Layang Donga Restu nggih bener to. Ingkang salajengipun semoga ingkang badhe kepareng kinten ben kersakaken langen menika katerken sugeng siang Bu Nasri Sragen. Oh iya, sugeng siang Pak Sarbini. Menapa ingkang pun kersakaken?
1: Kembang Purbalingga,
0: Mas. Oh nggih.
1: Salame kagem Pak Yen Pasik, Pak Pono, Pak Rete, terus Bunda Putih, Burus.
0: Nggih.
1: Terus Pak Mbak Timbul, Pak anu sinten niko ten?
0: Wonten pundi?
1: Pak
0: Supet. Enggak wonten pundi?
1: Gundang niku
0: lho. Mas Eko.
1: Oh, jane Gundang.
0: Pak Timbul.
1: Jane.
0: Mas Andri Setiawan, Pak. Nggih.
1: Riyane,
0: Pak. Oh, sinten nggih? Oh, nggih.
1: Bapaknya sinten Gundang?
0: Pak menika Pak Eko enggak wonten Gundang Mas Eko.
1: Riyane
0: mlian kena. Wonten, Pak, kesupen nggih.
1: Saya
0: kagum sedaya
1: monitor, saya kesupan
0: bengkel, bengkel, bengkel. Macam macam pun
1: Mas
0: Wi. Oh iya, macam macam ki.
1: Yo, keren.
0: Yo, keren.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3.

0: Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
3: Ono sayur, ono woh-wohan.
2: Nang iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
4: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
2: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
4: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
2: Oh ya wis, Pak. Saiki aku semudeng tenan.
5: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
0: Lelangen campur sari Sragen asriku.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok. DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan Veteran nomor 21 Sragen, 94,7 MHz Buana Sri FM, dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di suasana siang hari ini, edisi siar hari Sabtu 16 Mei 2026. Bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana di Simfoni Kenangan untuk edisi hari ini. Dan silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya ya. Dewi tunggu atensinya melalui line telepon 02718909799 atau melalui SMS dan WhatsApp 082133950947. Dibuka dengan satu lagu dari Aisyah, Janji Manismu, di kesempatan siang hari ini. Dan diterima dulu line telepon Buana Asri Sragen. Bagus.
1: Pada bulan Februari.
0: Iya.
1: Minta lagu Mawar Berduri.
0: Oh iya.
1: Yang jadi kaki bang.
0: Dan
1: Mawar Berduri yang jadi kaki.
0: Iya.
1: Ya salamnya. Ya soalnya untuk semua saja bang. Sepat pagi Pak Setambur Sari sudah saya singguli. Ya semuanya selamat menikmati lagu lama RPA yang dipandu oleh Mbak Dewi Rati dengan teriring ucapan. Itu lho Mbak, itu apa itu? Anu Pak, orang lho Pak, ada kenalan baru. Kenalan baru yang berasal dari Lampung.
0: Iya.
1: Cinta pada RPA semakin menderu-deru karena nyedal RPA. Hati senang seperti digorengkan tempe dibalut tepung. Itu lho Mbak Jo. Ya Mbak masih lagi jajan. Itu lho Mbak Jo. Pagi-pagi sudah berangkat ke Tibatu. Kemana saja pergi kok ketemu orang itu. Ya ke selatan, ke timur, ke barat selalu ketemu orang itu. Gitu lho Mbak. Demikian Mbak, selamat bertugas. Yaitu apa itu? Mediun kota yang bersih. Matur nuwun alias terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali. Yuk greng. Terima kasih Pak Pono yang ada di Sambirejo, Mawar Berduri. Lagu yang di request ya siang hari ini di Simfoni Kenangan. Ya Mitra Buana dimanapun Anda berada, tentu ya kebersamaan kita sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama yang kami hadirkan untuk Anda ya. Boleh juga lagu oldies ya dari mancanegara di request yang hari ini. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, cuaca siang hari ini ya di Sragen terpantau mendung ya. Dan tadi waktu berangkat ke menuju studio Buana Asri Sragen, nah ini juga rintik gerimis kecil-kecil ya Mitra Buana. Bagaimana untuk kondisi ataupun cuaca di wilayah Anda saat ini? Nanti bisa diinformasikan ya di Radio Buana Asri Sragen. Baik, di sini di WhatsAppnya Buana Asri, The Line of Java Man dari Mas Diat, request Patah Jadi Dua dari Alda Risma. Salamnya buat Mbak WR, Mbak Rosanjarini, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Eyang Pono, Pak RT, Pak Yon. Terima kasih yuk greng. Oke, terima kasih kembali Mas Diat di Jaten Karanganya. Baik Mitra Buana, tentu kebersamaan kita yang masih di Simfoni Kenangan bersama Buana Sri FM Radio Publik Sragen.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Baik Mitra Buana, Mawar Berduri baru saja kita dengarkan bersama ya siang hari ini di Simfoni Kenangan. Dan silakan untuk Mitra Buana yang ingin bergabung, ditunggu atensinya di line telepon, SMS dan WhatsApp. Line telepon Buana Asri Sragen.
1: Buana Asri Sragen, the land of Java Man.
0: Bagus.
1: Lama gak jumpa, lama gak suwa.
0: Nah iya toh, kemana toh Mas Es?
1: Nah iya toh, di gula irono melayu ini rinik, di gula ini melayu ini rono. Minta lagu mbak.
0: Apa lagunya Mas Es?
1: Ngaras enak, kalau makan siang ada bukan
0: mbak. Apa ini ya? Ingin makan, ingin marah, silahkan.
1: Iya. Nama Yana ingat kamu ya mbak?
0: Ingat kamu.
1: Aku mau makan ingat kamu.
0: Betul.
1: Aku mau tidur
0: ingat mbak Yuni.
1: Wah, ada sebelah, tetap seperti asesor. Itu spesialnya buat Yuni dulu. Yang masak sambal terong dikei siput mbak. Teri kan kategori seafood.
0: Iya.
1: Iya, itu buat yang sehat dulu, makasih. Atas sebentar lagunya, nantinya maksudnya. Terus kirim-kirim salam buat Bunda Lil.
0: Iya.
1: Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Miko. Bunda Kun.
0: Iya.
1: Bunda Natali.
0: Iya.
1: Terus Bunda Gayatri, Bunda Fatima, Bunda Suradi. Bunda Kini, Bunda Ii. Terus Bunda siapa lagi ya? Buat Bunda-Bunda semuanya. Buat Mbak Ani. Mbak Mamai Salva sama Mbak Ani itu apa sama tuh Mbak?
0: Siapa?
1: Mamai apa Mamai Salva sama Mbak Ani itu.
0: Mama Aswa.
1: Mama Aswa.
0: Oh iya, tapi Ani yang ini, Sarigunan.
1: Sarigunan, itu kalau yang Teguh Jajar kan yang cantik, yang gemai.
0: Oh yang itu yang di Teguh Jajar.
1: Nah, ya, makanya yang Mamai, siapa tadi itu kan?
0: Mamai Aswa.
1: Sarigunan. Kalau yang cantik, yang gemai itu yang di Teguh Jajar.
0: Iya, yang gemai itu di Teguh Jajar. Nah, betul.
1: Terus buat Mbak Ani. Ketiganya semuanya. Terus Mbak Putri. Terus Mbak MM. Mbak Martini Rasa Teberi. Mbak Andri, Mbak Timbul, Mbak Pono. Bapak E. Siapa Mita? Di Masaran.
0: Bapak E Mita.
1: Ya. Terus buat Mas Roni Aja Semara. Mbak Rus. Terus dan Mbak Nananya. Terus buat Mbak WR. Buat Mbak Wedja, Mbak Dahlia, buat yang di Hongkong. Terus buat Mas Brahma, Mas Aap.
0: Iya.
1: Semuanya tanpa terkecuali. Buat lagunya tak tunggu buat yang sehat. Terima kasih.
0: Iya.
1: Yuk greng.
0: Yuk greng. Terima kasih buat Mas Es yang ada di Mojo Wetan. Sama Mbak Yuninya ya. Silakan untuk Mitra Buana yang ingin bergabung. Masih Dewi tunggu melalui line telepon. 0271 890799 ataupun SMS dan juga WhatsApp di 082 1339509 47. Oke, di WhatsAppnya Buana Asri sudah ada yang mengantri di sini ya. Ada Bapak Emita, oh Mbak Afnan, mohon maaf Mbak Afnan di Bumati Masaran minta lagu Seindah Rembulan Ii Sugianto. Salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Yo greng, masaran hujan ini sekedar info saja, oh, gitu ya. Terima kasih untuk informasinya. Nah ini untuk Anda yang ingin ke arah barat ya, melintasi Masaran. Nah untuk saat ini Masaran turun hujan. Informasi diterima ya dari Mbak Afnan yang ada di sana. Kemudian ini ada Mbak Ros di Klego Boyolali, ada Bunda Ros ya. Eh ternyata dipanggil-panggil masuknya di sini loh Mas Es. Selamat siang Mbak Dewi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Mutiara yang hilang Rati Purwasi tolong diputer ya. Salamnya untuk semua mitra Buana, selamat rehat aja. Untuk Mbak Dewi selamat tugas, tetap semangat. Terima kasih yuk greng. Weh, Klego Boyolali panas Mbak Dewi. Oh, gitu ya. Terima kasih Mas Is, jelangannya gitu Mas Is. Ternyata ini Bunda Ros juga lagi stay tune ya Buana Sri FM yang lagi makan ini. Baiklah, terima kasih ya untuk Bunda Ros sudah bergabung juga melalui WhatsApp-nya Buana Sri. Nah, mitra Buana, dimanapun Anda berada, untuk Anda yang saat ini masih menikmati ya suasana siang, lagi istirahat, rebahan, atau mungkin kembali beraktivitas, semoga apapun yang Anda lakukan di hari ini, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk Mas Diat Dinjaten Karanganyar, Dewi hadirkan dari Alda, Patah Jadi 2.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Baik, kembali di Simfoni Kenangan untuk edisi hari ini ya Mitra Buana, dan silakan yang mau bergabung ditunggu di line telepon, SMS dan WhatsApp. Line telepon Buana Asri Sragen. Iya cantik.
1: Halo, gimana punya kabar Mbak Dewi?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, Bunda Natali.
1: Itu juga panas.
0: Wah, di sini sudah redup ini.
1: Di dalam.
0: Enggak, di luar memang sudah gerimis tadi.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Di sini panas sekali.
0: Oh gitu.
1: Ini udah berbenah mau ke.
0: Oh gitu, hati-hati ya Bunda. Bawa kendaraan sendiri ini?
1: Iya. Nanti sama-sama bapak agensi antar bapak agensi. Aku nagune aku ya. Kita iki mau Bunda repoe pencet gitu.
0: Iya.
1: Anu wae. Katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya, oke.
1: Kesin panggilkan ya. Assalamualaikum buat Mbak Dewi.
0: Iya Bunda, terima kasih.
1: Di sini sama siapa?
0: Di sini sama Mas Andi ini, lagi lembur.
1: Oh gitu. Metika, tetap semangat.
0: Iya.
1: Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Tadi Bunda jam berapa tadi lewat depan situ? Lewat tok.
0: Oh iya, lewat tok, enggak mampir.
1: Mau ke Taman Afri.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jam berapa tadi? Jam 11. Tapi kan enggak tahu yang nyasar siapa.
0: Iya.
1: Soalnya dari pagi enggak klik Bunda.
0: Gitu ya.
1: Untuk ke Jogja itu kan ya, repot juga. Baru klik ini.
0: Iya.
1: Lagunya itu sama buat kamu, hanya saja tanpa terkecuali. Yang lagi stay simfoni kenangan. Dan dengan kehadiran Mbak Dewi yang di simfoni kenangan bisa menjadi penghibur tersendiri. Walaupun panas tapi tetap semangat.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, lagunya nggak tunggu.
0: Terima kasih kembali Bunda. Nanti hati-hati di jalan sampai tujuan, selamat ya Bun.
1: Amin.
0: Yuk greng. Terima kasih Bunda Natali yang ada di Tangkil. Nanti lagunya katakan sejujurnya.

0: Di belakangnya Bunda Natalie, Bu Ana Sri Sragen. Cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Aku mau request. Ini loh, Mbak, apa ya? Mm-hmm. Aku gak ditekoki.
0: Nah, apa? Nah, apa loh, langsung aja.
1: Ini loh, apa coy itu? Nothing gone, apa, Mbak?
0: Coba tak carikan, Dewi juga nggak hafal kok. Iya, sambil ini silakan untuk bersalam-salaman. Bersalam-salaman.
1: Salam ke tadi buat Mas I.
0: Iya.
1: Ada Mbak Ani Warno.
0: Iya.
1: Ini lagi jalan cawat.
0: Ini lagunya Nothing Gonna My Love for You.
1: Nothing from
0: My Love for You.
1: For you.
0: Bener.
1: Bener.
0: Atau ada juga ini Nothing Gonna Change My Love.
1: Nothing from My Love for You.
0: Iya. Yang mana?
1: Yang tak sebut tadi.
0: Sama ada My Love-nya semua.
1: Sama.
0: Iya, nothing gonna my love for you. Satunya nothing gonna change my love. Oh, yang pakai change. Ya. Iya.
1: Kembali. Suradi, ada Sunda Fatimah, ada Sunda Isni, ada juga Guru, Pak Pona, Sarjini, ada Mbak WR, Mbak Putri, Mbak Nana, Mbak Ica Mingsi. Cuma lagi yuk.
0: Nah, siapa?
1: Mikir sih enggak. Ada Mas Aan. Ada Bunda Lasmiati.
0: Iya.
1: Ada Mbak Timbe. Ada Mas Andri Jalan.
0: Iya.
1: Dan itu mulai kan dari
0: kecuali Mbak Dewi Rapi.
1: Mbak berbeda. Sampai jam 8.
0: Apa?
1: Sampai jam 8.
0: Lah iya no.
1: Semoga gak capek.
0: Iya.
1: Semangat. Tapi udah capek. Kita tak boleh.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Yuk greng. Terima kasih untuk Ibu E. Aswa di Sarigunan. Sudah bergabung ya siang hari ini di Simfoni Kenangan. Kemudian di WhatsApp-nya Bu Ana Asri dari Mas Andri Setiawan, Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Mbak Dewi, selamat siang ikut hadir. Gimana Mbak Dewi kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat semua ini. Ya, lagunya Nanti Menanti Kejujuran di play. Salamnya buat Mbak Ros, Mbak Nana, Mbak Adelia, Mbak Larasati, Bunda Nino, Bunda Yasman, Bunda Natali.

0: Kebun Pasar Gondang, Sragen, Toko Kaswaritani, 450 meter. Sakwetanipun Pasar Gondang, Karanguti, Ngrampal, Sragen, Toko Maju Mapan utawi Pak Toto, 300 meter. Sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo, Plupuh, Sragen, Toko Makmur utawi Pak Asari, 130 meter. Sakilenipun Gapura Masu Purwosuman, Sidoarjo, Sragen, Toko Tani Jaya 3, 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
1: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
2: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
3: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan Sragen kabeh to.
2: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
3: Lah aku wingi tuku klambi online lho saka luar negeri. Lah ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
2: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yang nyandang anggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kape. Iki ra perkara tahu dibacem lo ya.
3: Apa kuwi tahu dibacem?
2: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
3: Amit-amit narsis.
1: Dengan menggunakan produk lokal membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
4: Simfoni Kenangan
5: 94.7 Buana Asri FM.

0: Baik Mitra Buana dan pendengar ya, Dewi Rati masih menemani Anda di kesempatan hari ini dan pukul 12:58 waktu Indonesia Barat ya. Kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk saatnya bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Siang edisi hari Kamis, edisi hari Sabtu ya, mohon maaf. Edisi hari Sabtu 16 Mei 2026. Dan tentunya Simfoni Kenangan akan kembali untuk Anda usai Warta Berita Siang dari Pro 3 RRI Jakarta. Tetap stay di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nelayan of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan platform juga harus menyediakan layanan aduan dengan SLA yang jelas.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap menyuap, tidak ada KKN.
0: Menteri Perdagangan menegaskan revisi aturan perdagangan melalui sistem elektronik akan memperkuat transparansi biaya layanan. Menteri Sosial menargetkan sekolah rakyat sebagai fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim. Amerika Serikat menyatakan Lebanon dan Israel memperpanjang gencatan senjata. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan revisi aturan perdagangan melalui sistem elektronik akan memperkuat transparansi biaya layanan, sekaligus melindungi pelaku UMKM dan konsumen. Berikut laporan disampaikan Eliana Zahra.
1: Dan platform juga harus menyediakan layanan aduan.
3: Kementerian Perdagangan saat ini tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Kebijakan tersebut mengatur tata kelola ekosistem digital yang mencakup pelaku usaha, platform, dan konsumen. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan regulasi itu mewajibkan platform digital transparan dalam pengenaan biaya administrasi maupun layanan lainnya. Selain itu, platform digital juga diminta memprioritaskan promosi produk dalam negeri, termasuk produk UMKM.
1: Dan platform juga harus menyediakan layanan aduan dengan SLA yang jelas. Ya, jadi itu untuk melindungi konsumen dan juga untuk melindungi seller juga. Jadi aduan itu bisa dua-duanya. Jadi kalau ada permasalahan bisa diselesaikan juga semua transparan, termasuk juga penyelesaian dengan konsumen.
3: Langkah perlindungan terhadap pelaku usaha mikro juga diperkuat Kementerian UMKM. Pemerintah telah memanggil pengelola marketplace untuk menahan kenaikan tarif dan komisi di tengah proses penyusunan regulasi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan perubahan skema biaya perlu disampaikan kepada pelaku usaha beberapa bulan sebelumnya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem perdagangan digital antara marketplace dan pelaku UMKM.
4: Ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarangan dinaikkan. Artinya bahwa kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya.
3: Isu penyesuaian biaya layanan marketplace belakangan ramai dikeluhkan pelaku usaha menyusul perubahan skema komisi penjual di sejumlah platform digital. Kebijakan tersebut mencakup penyesuaian batas komisi serta biaya pengiriman untuk pengembalian barang akibat pembatalan dari pembeli. Menanggapi persoalan tersebut, Kementerian UMKM bersama kementerian terkait tengah mempercepat sinkronisasi pembahasan regulasi bagi pelaku usaha dan penyedia platform digital. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat di Sentra Margolaras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru secara bertahap. Informasinya disampaikan Agus Pambudi dari RRI Semarang.
5: Saya bisa ke SRMP.
6: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margolaras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern. Program sekolah rakyat ditujukan bagi keluarga miskin ekstrim kategori desil 1 berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria, karena tidak ada tes akademik.
6: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya, program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
7: Jadi teman-teman yang di DTSN 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Menteri.
6: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan juru sembelih mengikuti pelatihan manajemen kurban untuk pembekalan pelaksanaan kurban agar berjalan lebih profesional. Laporan disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
8: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
9: Sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan manajemen kurban. Kolaborasi antara Angkatan Muda Sabilal Muhtadin dan Juleha Kalsel ini menitik beratkan pada standarisasi penyembelihan yang tidak hanya sah secara agama, namun juga terjamin dari sisi medis. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tamrin, berharap adanya pembekalan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat pelaksanaan ibadah kurban berlangsung.
8: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan mohon kepada para tokoh agama, para kiai, para ulama, dan pimpinan masjid dan musala ataupun yasinan untuk memerankan teman-teman yang punya sertifikat penyembelihan hewan kurban ini untuk diperankan, karena mereka dari segi pengetahuan syariatnya kita ajarkan di sini, dari pengetahuan higienisnya juga, dan koordinasi dengan kesehatan begitu.
9: Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari perawatan alat hingga cara menangani hewan agar tidak stres. Ketua PSJH Kalsel, Rahmatullah, menekankan bahwa ketelitian petugas dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kelayakan daging yang akan dibagikan nantinya.
10: Ya, jadi insya Allah daripada set kegiatan ini, harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu.
9: Sebagai bukti kompetensi, seluruh peserta kegiatan ini mendapatkan sertifikat pelatihan. Hal ini diharapkan menjadi jaminan bahwa juru sembelih yang bersangkutan telah memahami standar kelayakan dalam menangani hewan kurban. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita ke Cirebon, sebanyak 150 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat siap diberangkatkan menuju embarkasi. Laporannya disampaikan Rena Safira dari RRI Cirebon. Rena.
12: Baik, terima kasih. Dari persiapan pemberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kloter KJT 35 kini telah memasuki tahap akhir. Berdasarkan jadwal resmi, 150 jemaah asal Kabupaten Cirebon ini direncanakan akan dilepas besok pagi Minggu 17 Mei dari Asrama Haji Watubelah oleh Dandim 0620 Sumber. Kloter 35 sendiri merupakan kelompok terbang gabungan yang mencakup jemaah dari Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, dan Kabupaten Tasikmalaya. Dari total 442 jemaah dalam kloter ini, 150 diantaranya merupakan warga Kabupaten Cirebon yang terbagi dalam rombongan 8 hingga 11. Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh dokumen dan persyaratan administrasi telah tuntas sebelum jemaah memasuki embarkasi Indramayu pada pukul 2 siang esok hari. PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto menegaskan kesiapan jemaah menjelang keberangkatan.
13: Alhamdulillah untuk kesiapan 150 ini sehat. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan bisa diberangkatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan nanti juga di waktu belah itu kan ada pemeriksaan khusus juga bagi yang usia subur ya, yang di 53 ke bawah gitu. Nanti kita diperiksa lagi dengan dinas kesehatan.
12: Selanjutnya, setelah pelepasan esok hari, jemaah dijadwalkan terbang melalui Bandara Internasional Kertajati pada Senin pagi 18 Mei pukul 09.20 menggunakan maskapai Saudi Arabian Airlines Flight SC515. Data kesehatan menunjukkan mayoritas jemaah berada dalam kategori risiko tinggi karena faktor usia dengan 262 jemaah berusia di atas 60 tahun. Oleh karena itu, petugas kesehatan telah disiagakan untuk memantau kondisi jemaah secara intensif, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan khusus seperti kursi roda. Setibanya di Tanah Suci, jemaah kloter 35 ini akan menempati akomodasi di sektor 2 Mekah dan sektor 5 Madinah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari Tanah Suci. Komisi Nasional Komnas Disabilitas mengungkapkan pentingnya pelayanan yang ramah penyandang disabilitas dalam melayani penyelenggaraan Haji 2026. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan Kementerian Haji dan Umroh memprioritaskan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Komnas Disabilitas Deka Kuniawan mengatakan pentingnya pelayanan yang ramah penyandang disabilitas dalam melayani penyelenggara haji tahun 2026. Deka mengatakan penyandang disabilitas bila ingin turun dari bus yang tidak ada bus hidrolnya, maka harus dituntun atau digendong, tapi harus ditanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Nah, berikut keterangan dari Deka Kuniawan.
15: Karena nggak semua disabilitas itu kayak gitu ya, yang paling gampang ya. Ketika ada disabilitas yang kursi roda misalnya, ya, nah kita pengen bantu dia nih. Terus karena aksesibilitasnya kurang, dia pengen masuk ke hotel atau ke bis misalnya, dan bisnya tuh kebetulan nggak ada yang hidrolik, ya. Nah kemudian akhirnya kita petugas lagi, dia cakap digotong itu, itu nggak boleh langsung begitu, atau digotong kursinya, jadi ditanya dulu. Nah, biasa kan kalau etikanya itu kan kalau yang berada kan kita nggak boleh ngomong tuh berdiri, kita harus ikut jongkok juga, terus bapak mohon izin, makanya kita mau berangkat ke Sahara misalnya, bapak nyaman kita angkat atau kursinya yang kita angkat, ya, karena kondisi mau maaf ini kita bisnya kan bis yang aksesibel itu kan cuma sedikit kan,
14: dengan dapat kami informasikan juga bahwasanya Kementerian Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armustan, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan pendengar, saat ini di sektor 6 juga diadakan kegiatan pembinaan petugas sektor kloter dan KBI HU di Hotel Wahda Mutamayyiz di sektor 601 dengan narasumber Dirjen Bina
16: pelayanan haji dan umroh Puji Rahajo. Dan pendengar, petugas PPIH Arab Saudi terus memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Palembang, sebanyak 21 jemaah calon haji embarkasi Palembang yang tergabung dalam Sumatera Selatan, Bangka Belitung, terpaksa tidak diberangkatkan dengan 6.695 jemaah lainnya. Selengkapnya disampaikan reporter Aditya Abrianto dari RRI Palembang.
17: Sebanyak 6.695 jemaah calon haji embarkasi Palembang saat ini telah berada di Tanah Suci Mekah. Seluruh jemaah calon haji ini tergabung dalam 16 kloter, rombongan calon haji Sumsel dan Babel. Dikatakan Kepala Wilayah Kementerian Haji Sumatera Selatan Muhammad Arkan, dari data yang dikumpulkan Kementerian Haji Wilayah Sumatera Selatan, tercatat ada 21 jemaah yang gagal diberangkatkan dikarenakan sakit, meninggal hingga hal lainnya, dengan total 3 asal Babel dan 18 asal Sumatera Selatan.
18: Ada yang mensit ya, kalau yang nggak diberangkatkan karena perhalangan itu, kemarin ada berapa? 21 kalau nggak salah. Iya, 21. Sumsel 18, Babel 3. Termasuk yang tertunda yang meninggal di Palembang ya, yang sebelum masuk asrama haji ya.
17: Muhammad Arkan juga menambahkan, jika saat ini kondisi seluruh jemaah calon haji di Tanah Suci dalam keadaan baik-baik saja, hanya saja cuaca saat ini sedang dalam kondisi panas. Sementara itu menyikapi kondisi panas, Dewan Pembina Haji Kota Palembang, Saim Mahradan mengharapkan agar jemaah dapat menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi air agar tidak mengalami hidrasi, termasuk tidak memaksakan diri.
19: Jadi kita berharap kepada jemaah haji kita tentunya ya pertama ikutilah aturan-aturan tentang pelaksanaan ibadah haji. Kemudian dari segi fisik, jaga kesehatan, apalagi kondisi di Saudi Arabia itu sampai 40 derajat sekarang ini, oleh karena itu mereka mesti banyak yang istirahat, terlalu memposter diri, dan banyak minum yang sifatnya jangan sampai dehidrasi mereka.
17: Saim Marhadin juga menambahkan, agar jemaah nantinya pulang dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur, termasuk dapat fokus dalam menjalankan ibadah suci selama di Tanah Suci Mekah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Semarang. Seluruh jemaah haji asal kota Semarang, Jawa Tengah saat ini telah tiba di Mekah dalam kondisi sehat. Berikut laporan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
20: Seluruh jemaah haji kota Semarang atau sebanyak 1.731 jemaah haji asal kota Semarang yang telah berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Adi Sumarmo Solo sejak akhir April 2026 lalu ke Madinah, saat ini seluruhnya telah berada di Mekah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Semarang Mawardi kepada RRI pagi tadi mengatakan, seluruh jamaah haji sudah melaksanakan umroh wajib dan dalam kondisi sehat, meski terdapat beberapa jamaah yang mengalami kendala kesehatan namun tidak mengganggu rangkaian ibadahnya. Menurutnya saat ini merupakan masa-masa krusial untuk persiapan puncak haji, sehingga jamaah haji diminta untuk terus menjaga kesehatannya.
21: Seluruhnya dari jumlah 1.731 jamaah yang sudah diberangkatkan melalui Bandara Adi Sumarmo, kemudian menuju ke Madinah, ini sudah berada di Mekah semua. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita cek itu sudah melaksanakan umroh wajib semua.
20: Mawardi telah meminta petugas haji kota Semarang untuk terus mengingatkan jamaah haji untuk tidak memporsir dengan melakukan kegiatan yang bukan bagian dari ibadah utama haji, salah satunya adalah city tour. Jamaah haji juga terus diingatkan untuk menjaga kefokusan ibadah haji. Sementara itu, staf humas PPIH Embarkasi Solo Nabila Aska mengatakan, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, jumlah jamaah haji yang sudah berangkat ke Tanah Suci sebanyak 25.799 jamaah yang terdiri dari 72 kelompok terbang. Dan sebanyak 26.972 jemaah haji yang telah tiba di Embarkasi Solo.
22: Dari Embarkasi Solo pada siang hari ini kami sudah menerima kedatangan jemaah haji 75 kloter dengan jumlah jemaah haji 26.972 jemaah haji. Dan untuk jemaah haji yang sudah kami berangkatkan menuju ke Tanah Suci sebanyak 72 kloter dengan jumlah jemaah haji 25.799 jemaah haji.
20: Lebih lanjut, Nabila menjelaskan, memasuki hari ke-26, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo fokus pada optimalisasi bimbingan haji serta pelayanan haji ramah lansia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiar Rifai Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Thomas Pigott mengatakan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon diperpanjang selama 45 hari. Guna memberi ruang bagi kemajuan negosiasi damai kedua negara. Amerika Serikat juga akan melanjutkan jalur politik pembicaraan pada 2 hingga 3 Juni, serta membuka jalur keamanan di Pentagon pada 29 Mei dengan melibatkan delegasi militer Israel dan Lebanon. Beralih ke informasi olahraga, Persik Kediri telah menyiapkan sebanyak 8.000 tiket penonton untuk laga melawan Persija Jakarta di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur sore ini. Ayu Citra melaporkan selengkapnya dari RRI SP Kediri.
3: Menjelang laga menghadapi tim Persija Jakarta, pihak Panpel Persik Kediri telah menyiapkan 8.000 tiket penonton. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo saat temui di Stadion Brawijaya, Kota Kediri hari ini. Ia menyebutkan bahwa kawasan itu setelah pihak Panpel Persik Kediri mendapatkan izin resmi dari pihak kepolisian Polres Kediri Kota dan memperoleh tambahan kapasitas penonton dari yang awalnya 5.000 orang menjadi 8.000 orang.
4: Untuk perizinan sudah clear ya, mulai dari rekomendasi stadion, rekomendasi Polres Kediri Kota dan Polda. Kemarin sudah clear semuanya, jadi tidak ada masalah, tinggal pelaksanaan saja. Iya betul, pertandingan tetap digelar di Stadion Brawijaya. Kick off 15.30, jadi apa itu, segala sesuatu sudah kita persiapkan mulai hari ini, kita siap-siap. Terus hari ini juga pengawas pertandingan juga akan tiba ya di Kediri.
3: Sementara itu, pelatih tim Persik Kediri Marcos Venatores mengatakan pertandingan perdu gengsi ini maka pihaknya membidik kemenangan dari tim lawan Persija Jakarta. Apalagi yang tersebut adalah pertandingan yang sangat spesial dan penting bagi semua pemain Persik Kediri. Hal ini menyusul bahwa tim Macan Putih akan berhadapan dengan salah satu tim besar di kasta Liga 1 Indonesia.
23: It's still important for two main reasons. First, because always winning Persija it's something important for us, for the club, for the fans to win against. It's one of the best clubs and teams of the league, so it's challenging. And
3: diketahui dengan menunjang keamanan, maka pertandingan antara Persik Kediri melawan Persija Jakarta akan dilangsungkan tanpa supporter dari pihak tamu. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Demikian mitra Buana dan saudara pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Siang dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya dan tetaplah bersama kami.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Baik, selamat siang Mitra Buana dimanapun Anda berada. Kembali ya dari 94,7 Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Ya, di suasana siang hari ini ya, kita kembali di Simfoni Kenangan edisi siar di hari Sabtu 16 Mei 2026 ya. Yang mau bergabung, nah ini nanti tinggal 30 menit lagi kebersamaan kita Simfoni Kenangan sampai di jam 14 waktu Indonesia Barat nanti.

Di WhatsApp-nya Buana Asri, Pak Jasmino, The Line of Java Man, minta lagu Kasmaran Iga Mawarni. Salamnya buat Ibu Sri Wahyuningsih Benersari, Mbak Ros, Mbak WR, Eyang Pono. Buat yang siar sukses selalu. Terima kasih yuk gereng. Baik, terima kasih kembali ya untuk Pak Jasmino sudah gabung di sini di Simfoni Kenangan. Mas Diyartin Jaten Karanganyar menginformasikan Jaten mendung Mbak Dewi. Oh iya, sama Sragen juga mendung ini. Baik Mitra Buana, permintaan dari Bunda Ros yang dari Klego Boyolali, Mutiara Yang Hilang, langsung saja Dewi hadirkan ya di Simfoni Kenangan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik, Mitra Buana, Simfoni Kenangan masih menemani Anda dan 42 menit ya, bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih di Simfoni Kenangan. Satu lagu yang tadi direquest oleh Ibu E. Aswa di Sarigonan dari George Benson, Nothing Gonna Change My Love.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabai.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai ki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine ki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Iya, Nike Ardila menanti kejujuran. Baru saja kita simak bersama ya Mitra Buana di kesempatan siang hari ini di Simfoni Kenangan. Baik, informasi untuk Anda dari pertandingan sepak bola Piala Bupati tahun 2026 yang digelar pada hari Jumat 15 Mei 2026. Hasil pertandingan sepak bola ini ya Mitra Buana. Untuk Kecamatan Kalijambe versus Kecamatan Gemolong dimenangkan oleh Kecamatan Gemolong dengan 1-0. Kemudian Kecamatan Sidoharjo versus Kecamatan Karangmalang juga dimeriahkan oleh Kecamatan Karangmalang dengan hasil 3-1. Selanjutnya untuk Kecamatan Gesi versus Kecamatan Sukodono penalti yang dimenangkan oleh Kecamatan Sukodono dengan hasil penalti untuk Kecamatan Gesi 5 dan Kecamatan Sukodono 6 ya, dimenangkan oleh Kecamatan Sukodono. Kemudian untuk Kecamatan Sambirejo versus Kecamatan Gondang dimenangkan oleh Kecamatan Sambirejo dengan hasil 3-1. Selamat ya untuk para pemenang kecamatan-kecamatan yang mengikuti pertandingan sepak bola Piala Bupati tahun 2026. Dan ini ya Mitra Buana, kita tunggu untuk pertandingan selanjutnya. Tentunya Piala Bupati pertandingan sepak bola Piala Bupati tahun 2026 dalam rangka menyemarakkan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun. Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Simfoni Kenangan edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga informasi dan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda menemani Anda dan menjadi teman di akhir pekan ini. Saya Dewi Rati undur diri. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat siang Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Selanjutnya dari Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, segera akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen yang dikemas dalam bahasa Jawa dalam sepekan. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.

0: Nuwun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun agenda pemerintah Kabupaten Sragen nyambut ambal warsa Kabupaten Sragen kaping 208 dasa. Bidalipun jamaah calon haji 2026 Kabupaten Sragen O2SN Panjatebing SMP Sederajat tahun 2026 ing Kabupaten Sragen lan pamartos sanesipun jangkeping pamartos. Pamarentah Kabupaten Sragen miwit nyampetaken reroncen kegiatan pengetan hadeking Sragen kaping 208 taun. Sak dangunipun wulan Mei 2026, masyarakat kasuwun masang umbul-umbul ing papan sakiwa tengenipun piyambak-piyambak. Reroncen dinten hadeking Kabupaten Sragen kawiwitan tanggal 1 Mei ngantos pungkasanipun wulan Mei 2026 samangke. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen wiwit nyambetaken reroncen kegiatan pengetan adekipun Sragen kaping 208 taun. Sadangunipun wulan Mei 2026. Kepala Kepolisian Pamong Praja utawi Satpol PP Kabupaten Sragen, Dr. Andes Catur Sarjanto MSI ngajak sedaya aparatur sipil negara utawi ASN ing wewengkon pemerintah Kabupaten Sragen supados nderek ngregengaken acara kasebat. Wonten ing pangajapipun wekdal apel enjing Senin 11 Mei 2026 kasuwun sedaya ASN saya punika PNS punapa dene PPPK dalah pegawe sanesipun sageta dados panyengkuyung salebetipun regengaken dinten adekipun Sragen ingkang kaping 208 taun. Ingkang kaleres dawah tanggal 27 Mei. Masyarakat kasuwun masang umbul-umbul ing papan sakiwa tengenipun piyambak-piyambak. Reroncen dinten adekipun Sragen kawiwitan tanggal 1 Mei ngantos pungkasanipun wulan Mei 2026 mangke. Sawetas agenda sampun kasamaptakaken antawisipun pentas seni musik dalah seni budaya ing Desa Mojorejo. Pagelaran ringgit wacucal dalah kegiatan ziarah. Sanesipun punika tanggal 27 Mei 2026 ugi kawontenaken kegiatan tumpengan ingkang mbok bilih sesarengan kalian pengetan dinten ageng Idul Adha. Seno samakaten kegiatan tetap lumampah sesarengan sinambi nenggo keputusan resmi saking pemerintah sambet kalian wontenipun hari raya. Punjeripun adekipun Sragen kaping 208 ngantos tanggal 28 Mei 2026 lumantar kegiatan ing gedung Sasono Manggolo Sukawati utawi SMS Sragen kanthi mawerni pameran. Tanggal 29 Mei 2026 badhe kagelar Sragen Kreatif Festival ing pelataran kantor terpadu pemerintah Kabupaten Sragen dalam festival musik ing wewengkon Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan utawi SIKK.
0: Setunggal atus kawan doso tiga jamaah calon haji Sragen kabidalaken tumuju Tanah Suci Mekah wiwit dinten Selasa 12 Mei 2026 lan dinten Rebo 13 Mei 2026 lumantar embarkasi Solo. Pemerintah Kabupaten Sragen sampun nindakaken sawetawis kesemaptaan kangge mesthekaken rancaking jamaah anggenipun bidal wiwit saking panaliten administrasi kasarasan ngantos transportasi tumuju dateng embarkasi Solo. Jangkeping pamartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: Setunggal atus sekawan doso tiga jamaah calon haji Sragen kabidalaken tumuju Tanah Suci Mekah wiwit dinten Selasa 12 Mei 2026 lan Rebo 13 Mei 2026 lumantar embarkasi Solo. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen Fandi Adiatama SEMM nerangaken jumbuh kalian jadwal pambidalanipun kloter swidak gangsal kanti 306 jamaah nyawiji kalian kita Surakarta lan Kabupaten Karanganyar bidal dinten Selasa 12 Mei 2026 tabuh gangsal welas saking dalem kalenggan Bupati Sragen mlebet embarkasi tabuh 16. Tigang kloter candhakipun badhe kapidhalaken dinten Rebo 13 Mei 2016 saking dalem kalenggan Bupati Sragen antawisipun kloter swidak 6 wonten 356 jamaah bidal tabuh gangsal. Kloter swidak 6 menika dipun jadwalaken mlebet embarkasi tabuh 6 enjang. Kloter swidak 7 kanthi 356 jamaah bidal tabuh 12 mlebet embarkasi tabuh 13 siang. Kloter swidak 8 kanthi 80 gangsal jamaah nyawiji kalian Kabupaten Purbalingga bidal tabuh gangsal 12 mlebet embarkasi tabuh 16. Pamarentah Kabupaten Sragen sampun nindakaken swatawis kasamaptan kangge mesthekaken rancangipun jamaah anggenipun bidal wiwit saking panaliten administrasi kasarasan ngantos transportasi tumuju dhateng embarkasi Solo.
0: Tigang atau seket sekawan jamaah calon haji ingkang ngempal ing kloter swidak gangsal Kabupaten Sragen resmi kabidhalaken dhateng embarkasi haji Solo wonten ing dinten Selasa sonten 12 Mei 2016 bidhalipun saking dalem kalenggan Bupati Sragen kapandhikan dening Bupati Sigit Pamungkas SIP MA jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadi Warni.
2: 350 sekawan jemaah calon haji ingkang ngempal ing kloter swidak gangsal Kabupaten Sragen resmi kabidhalaken dhateng embarkasi Haji Solo Selasa sonten 12 Mei 2016. Bidhalipun saking dalem kalenggan Bupati Sragen kapandhikan dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA wonten ing pambagyawarjanipun Bupati caos donga dalah pangajab supados daya jemaah saged nindakaken ibadah haji kanthi rancak saras sarta wangsulipun mangke sampun kagungan predikat haji mabrur. Pihakipun ugi ngajak sedaya jemaah ngasta donga kangge kemajengan dalah kaharajan masyarakat Kabupaten Sragen. Pemerintah Kabupaten Sragen ngaturaken wilujeng tindak lan ikhlas saha ngajab sedaya reroncen ingkang dipun lampahi kanthi sae ngantos sak wangsulipun malih dhateng negari Indonesia kanthi ngasto keberkahan. Salajengipun kasih pelayan haji kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen Eko Riyandoko nerangaken bilih bidhalipun jemaah calon haji Kabupaten Sragen taun menika kabagi wonten sekawan kelompok terbang utawi kloter. Sasampunipun kloter swidak gangsal bidal, kloter swidak 6 karancang dinten Rebo enjing kanthi 356 jamaah. Salajengipun kloter swidak 7 kabidhalaken wanci siangipun kanthi jemaah cacah 354 piantun. Dene kloter swidak 8 kathahipun jamaah wonten 80 gangsal jemaah badhe manunggal kalian jemaah saking Purbalingga. Sedaya kasamaktan bidhalipun wiwit caking dokumen lumampahipun konsumsi penopo dene leladi transportasi tumuju dhateng embarkasi Kedah sampun samapta. Kangge jamaah ingkang sampun sepuh mugi-mugi tansah saras boten wonten pambek setunggal menopo saderengipun bidhal.
0: Pamartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, wonten 623 para siswa kelas sedasa resmi kawisuda pinangka taruna lan taruni angkatan 11 SMK Sakti Gemolong tahun ajaran 2016. Wisudan kaasta piyambak dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto ing lapangan sekolah. Kegiatan menika minangka bagian saking program ndapuk karakter siswa lumantar pendidikan katarunaan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
1: Wonten 623 para siswa kelas dosa resmi kawisuda minangka taruna lan taruni angkatan 11 SMK Sakti Gemolong tahun ajaran 2016. Wisudan kasta piyambak dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto ing lapangan sekolah dinten Sabtu 9 Mei 2016. Kegiatan punika minangka bagian saking program dapuk karakter siswa lumantar pendidikan ketarunaan. Para peserta didik dipun bina supados gadahi sikap disiplin, tangguh, sigap lan karakter kiat. Wonten ing pangandikanipun Wakil Bupati nanggapi sesanggeman SMK Sakti Gemolong ingkang sanggem nindakaken pamucalan ing bab ndapuk generasi muda ingkang gadahi bobot. Menggahipun pemucal karakter saestu perlu sangat kangge nyamektakaken generasi ingkang gadahi kesagetan nanggapi lan ngadepi tantangan ing benjingipun lan gadahi leladi kangge nusolan bangsa. Panjenenganipun ugi ngajak dumateng para siswa wiwit kerancang kangge benjingipun nglajengaken sekolah sarta kangge dinten candhakipun punapa dene nglajengaken kangge benjingipun ing jawi rangkah. Samantan ugi Kepala SMK Sakti Gemolong Heri Setiokon rangaken pewucal dasar taruna tahun punika lumampah wiwit September kali selangkung ngantos Mei kali 26. Program kapunjeraken wonten ing kedisiplinan, tanggel jawab, kepemimpinan sarta sikap hormat dumateng tiang sepuh lan guru. Materi gladen arupi baris berbaris ngudi kasarasanipun badan, bela diri taruna, pewucal keagamaan ngantos tertib lalu lintas. Mugi bijing bab katarunaan sagedipun cak-cakaken sabetenipun tumrap para taruna. Upacara kan tutup mawi demonstrasi katarunaan baris berbaris halang rintang seni bela diri dening para taruna taruni SMK Sakti Gemolong.
0: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tataran SMP lan sak derajat tahun 2016 tataran kangge Kabupaten Sragen cabang olahraga panjat tebing sampun kasil dipun wontenaken wonten ing dinten Selasa ing Wol Klimbing Gedung Olahraga Diponegoro Sragen. Kegiatan pikantuk panyengkuyung saking keluarga ageng Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tataran SMP lan sadrajat tahun 2016 tataran Kabupaten Sragen cabang olahraga cabur panjat tebing sampun kasil dipunwontenaken Selasa 12 Mei 2016 ing Wol Klimbing Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen. Kegiatan pikantuk panyengkuyung saking keluarga ageng Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Sragen. Ketua Panitia Koordinator O2SN SMP 2016 Cabang Panjat Tebing Kabupaten Sragen Endang Sri Rejeki wekdal kasuwun katranganipun nerangaken ajang menika tetandingan antawisipun kalih jenis lomba nyakup let putra putri koor dan speed putra putri. Sedaya pasarta wonten 16 siswa-siswi dumados saking sedasa pasarta putra lan 6 pasarta putri. Asilipun juara umum setunggal putra kamimpangaken dhateng Andrianus Prabu Adilidayat saking SMPN 2 Sragen. Juara 2 Muhammad Safir Mikael Budi saking SMPN setunggal Sragen. Dene juara 3 Muhammad Safari saking Sekolah Rakyat Menengah Pertama Terintegrasi 78 Sragen. Salajengipun juara umum setunggal putri dening Laili Nurul Jannah Astika saking SMP Birul Walidain Muhammadiyah Sragen. Juara 2 Aulia Dian Novita saking SMPN setunggal Tangen. Dene juara 3 Ajeng Susanti saking SMP Negeri Kalih Sambirejo. Sedaya ingkang mimpang gadhahi hak pikantuk piala dalah piagam penghargaan minangka wujud kawigatosan dalah unggulan awit sampun kalampahan nindakaken jejibahan. Lumantar kegiatan kasebat kaajab sageda dados wadah ingkang positif kangge ngetingalaken kesagetan para siswa ing babakan olahraga mliginipun panjat tebing sarto saged nglairaken atlet-atlet muda ingkang ngaromaken nami Kabupaten Sragen ing tataran ingkang langkung inggil.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen nyuwun dumateng sedaya jamaah calon haji ing Kabupaten Sragen supados njagi kasarasan wekdal nindakaken ibadah haji wiwit bidal ngantos wangsulipun. Kangge jamaah calon haji kasuwun njagi kasarasan sadongenipun wonten ing tanah suci. Ngengeti padhetipun acara menapa dene kawontenan ing musim panas bentar menika. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen nyuwun dumateng sedaya jamaah calon haji Kabupaten Sragen supados njagi kasarasan wekdal nindakaken ibadah haji wiwit bidal ngantos sak wangsulipun. Mekaten piweling saking Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit utawi P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Dr. Sri Subekti Mkes wekdal pemanggihan kalian Radio Buana Sragen. Pihakipun ngajap sedaya jamaah calon haji saged nindakaken ibadah kanthi kawontenan saras, rancak lan wilujeng. Kangge jamaah calon haji kasuwun njagi kasarasan sadangunipun wonten ing tanah suci. Ngengeti padhetipun acara punapa dene kawontenan benter sanget. Kangge calon jamaah haji kasuwun tansah ngestokaken dawuh saking patugas kasarasan ingkang ngampingi bab obat-obatan pemerintah daerah ugi sampun paring pasudian ngampani obat kangge jamaah wekdal wonten ing tanah suci. Dene jadwalipun bidal jamaah calon haji asal Kabupaten Sragen kabidalaken kanthi sawetawis kloter ing tanggal 12 lan 13 Mei 2021.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, Anda masih bersama kami dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Dan juga Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Sri FM. Masih di siang hari ini ya, bersama lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, edisi siar di hari Sabtu 16 Mei 2026. Setelah tadi ada Ebit Gade dengan Asmara Satu Ketika, dan kali ini ada Krisye, Kesan di Matamu. Sampai di jam kurang lebihnya jam 15 waktu Indonesia Barat nanti ya, atau sampai kumandang adzan asyar untuk wilayah Sragen dan sekitarnya berkumandang, kami hadirkan lagu-lagu nostalgia untuk Anda.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Javamen.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat siang menjelang sore Mitra Buana dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan Veteran nomor 21 Sragen, 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Seneng banget ya suasana siang jelang sore ini Dewi Ratih bisa kembali hadir untuk menemani Mitra Buana di edisi siar di hari Sabtu 16 Mei 2026. Baik, di kesempatan hari ini ya Mitra Buana, tentunya untuk Mitra Buana yang saat ini sedang bersantai, sedang menikmati akhir pekan, nah mudah-mudahan ya bisa memberikan kehangatan tersendiri dan juga kebahagiaan tersendiri. Dan yang pasti ya, cuaca di menjelang sore hari ini ya mulai cerah ya Mitra Buana. Kalau tadi siang mendung banget. Elah, jelang sore malah cerah benderang ya, terang benderang ini. Baik, Buana Barindo menemani Anda di kesempatan hari ini ya sampai di jam 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan silakan yang mau bergabung di Buana Barindo, Dewi tunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 dan juga SMS serta WhatsApp di 082-133-950-947. Yang pasti lagu-lagu baru, tidak hanya dari negeri sendiri ya, boleh ya lagu dari mancanegara di request ya, asalkan lagunya masuk di Buana Barindo. Tadi dibuka dengan satu lagu dari It Gitaf, Satu-Satu. Yang mau gabung silakan ditunggu ya melalui telepon, SMS dan WhatsApp ya Mitra Buana. Dan silakan ya, masih cukup panjang kebersamaan kita. Di WhatsApp-nya Buana Asri di sini dari Pak Jasmino minta lagu Kuta Bali Andre Hehanusa. Mohon maaf ya untuk Andre Hehanusa, ini masuknya lagu 90-an atau nostalgia ya. Kalau ini nanti aja malam. Nanti malam di jam 19.30 ya. Untuk Pak Jasmino, mohon maaf ya Pak Jasmino, lagunya diganti aja karena ini lagu-lagu baru. Kalau lagunya Andre Hanusa itu tahun 90-an. Baik, sembari menunggu atensi Anda, Dewi hadirkan Barsena Bestandi Ruang Baru.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: yo,
0: Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Oke, Mitra Buana, dimanapun Anda berada ya, ada band baiknya di album Harmonious. Baru saja Dewi hadirkan ya untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini ya Mitra Buana. Buana Barindo, silakan yang mau bergabung, ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Dan sampai di jam 17 waktu Indonesia Barat nanti, Dewi Rati ya menemani Anda. Iya, lagu-lagu yang di-request boleh lagu barat ya Mitra Buana, asalkan lagunya baru gitu ya. Di WhatsApp-nya Buana Asri, ada Pak Jasmino, lagunya diganti Rahasia Hati dari Elemen. Terima kasih yuk Greng. Oke, terima kasih kembali Pak Jasmino, lagunya nanti Rahasia Hatinya Elemen ya. Oke. Kemudian Bunda Rose yang ada di Klego Boyolali, selamat sore saja ini sudah bergabung ya di Buana Barindo untuk edisi sore hari ini. Selamat sore Mbak Dewi, The Land of Java Man, Bunda masih stay tune. Evakuasi dari Hindia, tolong diputerin spesial untuk di Ranun. Salamnya untuk semua Mitra Buana. Selamat rehat untuk Mbak Dewi, selamat tugas, semoga enggak lekas capek yuk Gereng. Oke, terima kasih untuk Bunda Rose yang ada di Klego Boyolali, lagunya nanti tak carikan dulu.

Iya Mitra Buana. Sore hari ini ya, memang cuacanya cerah ya di Sragen, dan mudah-mudahan sampai nanti malam juga cerah terus ya. Biasalah kalau akhir pekan pengennya cuacanya itu bersahabat dengan kita ya, agar kita bisa menikmatinya dengan maksimal. Sembari menunggu kembali atensi Anda melalui line telepon, SMS, dan WhatsApp. Dan kali ini Dewi hadirkan dulu elemen rahasia hati.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten puniken?
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan, hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Aku hanya ingin ketenangan, bukan rumah, uang, atau ketenaran. Aku hanya butuh

angan-angan, aku hanya butuh.

Baru saja evakuasi dari Hindia ya, Dewi hadirkan di Buana Barindo sore hari ini untuk Bunda Ros ya di Klego Boyolali. Semoga lagunya menemani suasana sore hari ini. Silakan yang mau gabung ya boleh, masih Dewi tunggu via telepon, SMS dan WhatsApp. Dan di sini ya ada Bunda Suradi. Selamat sore Mbak Dewi. Halo, selamat sore juga Bunda. Selamat tugas, tolong diputarkan baik-baik sayang. Salamnya buat semuanya. Selamat sore, terima kasih Mbak Dewi. Baik, terima kasih kembali Bunda Suradi yang ada di GSA. Kemudian selamat sore Kakak. Mau request dong lagunya BTS, Crystal Snow, spesial buat pendengar setia Buana Asri di sore hari ini. Terima kasih Kakak, semangat siarannya ya. Oke deh, terima kasih juga. Ada siapa ini? 3663. Iya, gak dikasih nama soalnya ya, dari siapa juga Dewi gak tahu. Oh iya, Bunda Ros ya, terima kasih Mbak Dewi yang request anak wedo. Oh gitu, iya. Ini lagunya tadi memang lagunya anak muda sekarang itu, Gen Z. Baik Mitra Buana, Dewi Rati ya, masih menemani Anda di sore hari ini. Kebersamaan kita sampai di jam 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Mitra Buana, informasi ya untuk Anda di sore hari ini, memang cuacanya cerah. Dan ini bagus sekali nih untuk Anda yang ingin menikmati ya suasana sore di Kota Sragen. Biasanya di alun-alun sudah mulai rame ya, jam-jam segini sudah mulai ditata lapak-lapaknya. Iya. Ada wahana permainan ya, berbagai wahana permainan ada di alun-alun Sragen. Nah, untuk Anda yang ingin momong ya, ingin menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga kecil Anda, boleh ya langsung meluncur ke alun-alun Sragen untuk menikmati suasana akhir pekan di tengah Kota Sragen. Baik Mitra Buana, masih di Buana Barindo, satu lagu ya dari The Abdil, lagu yang sangat keren dan tentunya pasti membawa kita itu jadi apa ya, jadi ke suasana yang sangat-sangat ceria, ada spontan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

untuk Bunda Suradi. Lagunya sudah Dewi hadirkan ya Bun. Semoga sudah disimak ya di kesempatan sore hari ini ya Mitra Buana. Ya Mitra Buana, informasi untuk Anda sore hari ini ya. Informasi Piala Bupati Cup 2026 ya di Kabupaten Sragen dalam rangkaian acara Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280. Nah ini ya Mitra Buana, 8 besar Piala Bupati 2026 ini akan berlangsung ya, akan digelar pada hari Minggu 17 Mei 2026. Kick off pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Taruna Sragen. Mempertemukan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Gemolong versus Kecamatan Gesi. Iya, hari Minggu ya, 17 Mei 2026, kick off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bertanding ya di Stadion Taruna Sragen antara Kecamatan Gemolong melawan Kecamatan Gesi. Nah ini mana jagoan Anda ya Mitra Buana? Boleh besok langsung menonton langsung ya, menyaksikan langsung 8 besar Piala Bupati Cup 2026 di Stadion Taruna Sragen. Di WhatsApp-nya Buana Asri, assalamualaikum. Waalaikumsalam.

silakan ya, masih Dewi tunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp ya untuk kebersamaan kita sore hari ini di Buana Barindo. Baik Mitra Buana, menemani suasana sore Anda di kesempatan hari ini, Dewi hadirkan dulu ya, Bara Suara Terbuang Dalam Waktu.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, Dewi Rati masih menemani Anda di suasana hari ini ya, Mitra Buana. Tentu kebersamaan kita di Buana Putri, Buana Barindo. Kalau Buana Putri pagi ya, waduh, kayaknya Dewi ini agak error ini ya di akhir pekan. Ya, Mitra Buana ya, selamat sore saja untuk Anda yang sore hari ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS, dan juga WhatsApp.

Suprianto, Mas Joko Suprianto yang dari Tenon, lagunya nanti Cinta Dalam Doa ya, yang Dewi hadirkan ya di sore hari ini. Iya, ini sabar dulu ya, 3663 BTS Crystal Snow. Oke, ditunggu dulu ya sayang. Iya, sambil bersih-bersih rumah atau mungkin sambil apa ini sore hari ini ya. Oh iya, nanti ditunggu dulu ya di Buana Barindo sore hari ini.

Anda yang mau bergabung masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp ya di kesempatan hari ini. Dan sampai di jam 17 atau jam 5 sore nanti kebersamaan kita di Buana Barindo.

Ya Mitra Buana, di akhir pekan ini ya, untuk Anda yang masih sibuk dengan aktivitas ataupun kegiatan Anda, semoga di akhir pekan ini bisa Anda nikmati ya bersama dengan orang-orang tercinta. Baik, 3663 langsung diterima lagunya Crystal Snow dari BTS.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Dari Leto Sebening Senja menemani kita ya, membawa kita ke menit 18 bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, informasi untuk Anda mitra Buana dan pendengar. Informasi cuaca ya, di mana monsun Australia saat ini melemah sehingga wilayah Pulau Jawa ya. Bagi Anda yang berada di Pulau Jawa dihimbau kewaspadaan dan kesiagaan potensi hujan sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada tanggal 15 sampai 18 Mei 2026. Wilayah yang terdampak meliputi ya, untuk waspada hujan sedang hingga lebat meliputi wilayah Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian siaga hujan lebat hingga sangat lebat yaitu wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, termasuk di Sragen ya Mitra Buana, harus siaga hujan lebat hingga sangat lebat. Waspada terhadap banjir dan tanah longsor yang mungkin terjadi selama periode ini. Dihimbau ya, waspada hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Pastikan saluran drainase bersih dan berfungsi dengan baik. Siapkan perlengkapan darurat dan pantau terus informasi cuaca terbaru, serta hindari daerah rawan banjir dan longsor saat hujan lebat. Informasi ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Tetap waspada, utamakan keselamatan diri dan keluarga. Pantau terus informasi resmi dari BMKG. Selamat sore untuk Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Request lagunya Faded Alan Walker ya. Salamnya buat semuanya saja. Juga buat Mbak Dewi, semangat menjalani aktivitas. Info cuaca cerah Mbak Dewi. Oh gitu ya. Jadi berubah ya. Dari yang tadi mendung, Mantingan saat ini cerah. Lagunya nanti ditunggu dulu ya untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Dan kali ini Dewi hadirkan dulu lagu yang direquest oleh Mas Joko Suprianto, Cinta Dalam Doa.

0: Pak Rene durung tua, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana ya, kembali Dewi Ratih menemani Anda di Buana Barindo ya untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Iya, masih tersisa waktu 30 menit ya kebersamaan kita di Buana Barindo untuk edisi sore hari ini. Baik, sebelum Dewi sapa kembali ya yang bergabung di Buana Barindo sore hari ini, mari satu lagu dari Ade Govinda dan Fadli, Tanpa Batas Waktu. Di menit ke-31 bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

dari Virgo dengan Tak Setara. Di kesempatan sore hari ini ya Mitra Buana, untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Baik, di sini ya Mbak, lagunya Celine Dion, The Power of Gold. Matur suwun lagunya khusus Bu Nurul Solikah. Oke, terima kasih untuk Mas AA, tapi mohon maaf ya, lagunya ini masuknya di tahun 90-an. Jadi enggak bisa dihadirkan ya. Ini lagu baru ya di Buana Barindo ya. Untuk Mas Aat sekali lagi mohon maaf enggak bisa dihadirkan lagunya. Baik Mitra Buana. Buana Barindo masih menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti. Dan kali ini ya menemani suasana sore Anda, sedikit mendung ya di Kota Sragen. Nah, ada Ungu, Prinsa Mandagi, laguku.

0: mono modele update. Kok iso ya keren banget nguk baju-baju e. Iki kan seragam kabeh to.
1: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
0: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
1: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yang nyandang nganggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
0: Apa kuwi tahu dibacem?
1: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
0: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Buana Barindo untuk edisi hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Semoga lagu-lagu yang Dewi hadirkan di suasana sore hari ini ya sudah Anda simak semuanya sembari Anda menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang tercinta. Dan Mitra Buana, tidak terasa ya, sampai di sini saja Dewi menemani Anda. Dewi pamit. Selamat sore, selamat berakhir pekan, tetap semangat dan salam. Yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar. Dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Pawartos Boso Jawi. Rangkaian berita dalam sepekan yang kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini dalam bahasa Jawa, dan kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Menang.

0: Nuwun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun agenda pemerintah Kabupaten Sragen nyambut ambal warsa Kabupaten Sragen kaping 208 dasa. Bidalipun jamaah calon haji 2026 Kabupaten Sragen O2SN Panjatebing SMP Sederajat tahun 2026 ing Kabupaten Sragen lan pamartos sanesipun jangkeping pamartos. Pamarentah Kabupaten Sragen miwit nyampetaken reroncen kegiatan pengetan hadeking Sragen kaping 208 taun. Sak dangunipun wulan Mei 2026, masyarakat kasuwun masang umbul-umbul ing papan sakiwa tengenipun piyambak-piyambak. Reroncen dinten hadeking Kabupaten Sragen kawiwitan tanggal 1 Mei ngantos pungkasanipun wulan Mei 2026 samangke. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen wiwit nyambetaken reroncen kegiatan pengetan adekipun Sragen kaping 208 taun. Sadangunipun wulan Mei 2026. Kepala Kepolisian Pamong Praja utawi Satpol PP Kabupaten Sragen, Dr. Andes Catur Sarjanto MSI ngajak sedaya aparatur sipil negara utawi ASN ing wewengkon pemerintah Kabupaten Sragen supados nderek ngregengaken acara kasebat. Wonten ing pangajabipun wekdal apel enjing Senin 11 Mei 2026 kasuwun sedaya ASN saya punika PNS punapa dene PPPK dalah pegawe sanesipun sageta dados panyengkuyung saklebetipun regengaken dinten adekipun Sragen ingkang kaping 208 taun. Ingkang kaleres dawah tanggal 27 Mei. Masyarakat kasuwun masang umbul-umbul ing papan sakiwa tengenipun piyambak-piyambak. Reroncen dinten adekipun Sragen kawiwitan tanggal 1 Mei ngantos pungkasanipun wulan Mei 2026 mangke. Sawetas agenda sampun kasamaptakaken antawisipun pentas seni musik dalah seni budaya ing Desa Mojorejo. Pagelaran ringgit wacucal dalah kegiatan ziarah. Sanesipun punika tanggal 27 Mei 2026 ugi kawontenaken kegiatan tumpengan ingkang mbok bilih sesarengan kalian pengetan dinten ageng Idul Adha. Seno samakaten kegiatan tetap lumampah sesarengan sinambi nenggo keputusan resmi saking pemerintah sambet kalian wontenipun hari raya. Punjeripun adekipun Sragen kaping 208 ngantos tanggal 28 Mei 2026 lumantar kegiatan ing gedung Sasono Manggolo Sukawati utawi SMS Sragen kanthi mawerni pameran. Tanggal 29 Mei 2026 badhe kagelar Sragen Kreatif Festival ing pelataran kantor terpadu pemerintah Kabupaten Sragen dalam festival musik ing wewengkon Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan utawi SIKK.
0: Setunggal atus kawan doso tiga jamaah calon haji Sragen kabidalaken tumuju Tanah Suci Mekah wiwit dinten Selasa 12 Mei 2026 lan dinten Rebo 13 Mei 2026 lumantar embarkasi Solo. Pemerintah Kabupaten Sragen sampun nindakaken sawetawis kesemaptaan kangge mesthekaken rancaking jamaah anggenipun bidal wiwit saking panaliten administrasi kasarasan ngantos transportasi tumuju dateng embarkasi Solo. Jangkeping pamartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwari.
2: Setunggal atus sekawan doso tiga jamaah calon haji Sragen kabidalaken tumuju Tanah Suci Mekah wiwit dinten Selasa 12 Mei 2026 lan Rebo 13 Mei 2026 lumantar embarkasi Solo. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen Fandi Adiatama SEMM nerangaken jumbuh kalian jadwal pambidalanipun kloter swidak gangsal kanti 306 jamaah nyawiji kalian kita Surakarta lan Kabupaten Karanganyar bidal dinten Selasa 12 Mei 2026 tabuh gangsal welas saking dalem kalenggan Bupati Sragen mlebet embarkasi tabuh 16. Tigang kloter candhakipun badhe kapidhalaken dinten Rebo 13 Mei 2016 saking dalem kalenggan Bupati Sragen antawisipun kloter swidak 6 wonten 356 jamaah bidal tabuh gangsal. Kloter swidak 6 menika dipun jadwalaken mlebet embarkasi tabuh 6 enjang. Kloter swidak 7 kanthi 356 jamaah bidal tabuh 12 mlebet embarkasi tabuh 13 siang. Kloter swidak 8 kanthi 80 gangsal jamaah nyawiji kalian Kabupaten Purbalingga bidal tabuh gangsal 12 mlebet embarkasi tabuh 16. Pamarentah Kabupaten Sragen sampun nindakaken swatawis kasamaptan kangge mesthekaken rancangipun jamaah anggenipun bidal wiwit saking panaliten administrasi kasarasan ngantos transportasi tumuju dhateng embarkasi Solo.
0: Tigang atus seket sekawan jamaah calon haji ingkang ngempal ing kloter swidak gangsal Kabupaten Sragen resmi kabidhalaken dhateng embarkasi haji Solo wonten ing dinten Selasa sonten 12 Mei 2016 bidhalipun saking dalem kalenggahan Bupati Sragen kapandhikan dening Bupati Sigit Pamungkas SIP MA jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadi Warni.
2: 350 sekawan jemaah calon haji ingkang ngempal ing kloter swidak gangsal Kabupaten Sragen resmi kabidhalaken dhateng embarkasi Haji Solo Selasa sonten 12 Mei 2016. Bidhalipun saking dalem kalenggahan Bupati Sragen kapandhikan dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA wonten ing pambagyawarjanipun Bupati caos donga dalah pangajab supados daya jemaah saged nindakaken ibadah haji kanthi rancak saras sarta wangsulipun mangke sampun kagungan predikat haji mabrur. Pihakipun ugi ngajak sedaya jemaah ngasta donga kangge kemajengan dalah kaharajan masyarakat Kabupaten Sragen. Pemerintah Kabupaten Sragen ngaturaken wilujeng tindak lan ikhlas saha ngajab sedaya reroncen ingkang dipun lampahi kanthi sae ngantos sak wangsulipun malih dhateng negari Indonesia kanthi ngasto keberkahan. Salajengipun kasih pelayan haji kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen Eko Riyandoko nerangaken bilih bidhalipun jemaah calon haji Kabupaten Sragen taun menika kabagi wonten sekawan kelompok terbang utawi kloter. Sasampunipun kloter swidak gangsal bidal, kloter swidak 6 karancang dinten Rebo enjing kanthi 356 jamaah. Salajengipun kloter swidak 7 kabidhalaken wanci siangipun kanthi jemaah cacah 354 piantun. Dene kloter swidak 8 kathahipun jamaah wonten 80 gangsal jemaah badhe manunggal kalian jemaah saking Purbalingga. Sedaya kasamaktan bidhalipun wiwit caking dokumen lumampahipun konsumsi penopo dene leladi transportasi tumuju dhateng embarkasi Kedah sampun samapta. Kangge jamaah ingkang sampun sepuh mugi-mugi tansah saras boten wonten pambek setunggal menopo saderengipun bidhal.
0: Pamartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, wonten 603 para siswa kelas sedasa resmi kawisuda pinangka taruna lan taruni angkatan 11 SMK Sakti Gemolong tahun ajaran 2016. Wisudan kaasta piyambak dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto ing lapangan sekolah. Kegiatan menika pinangka bagian saking program ndapuk karakter siswa lumantar pendidikan katarunaan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
1: Wonten 603 para siswa kelas dosa resmi kawisuda pinangka taruna lan taruni angkatan 11 SMK Sakti Gemolong tahun ajaran 2016. Wisudan kasta piyambak dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto ing lapangan sekolah dinten Sabtu 9 Mei 2016. Kegiatan punika minangka bagian saking program dapuk karakter siswa lumantar pendidikan ketarunaan. Para peserta didik dipun bina supados gadahi sikap disiplin, tangguh, sigap lan karakter kiat. Wonten ing pangandikanipun Wakil Bupati nanggapi sesanggeman SMK Sakti Gemolong ingkang sanggem nindakaken pamucalan ing bab ndapuk generasi muda ingkang gadahi bobot. Menggahipun pemucal karakter saestu perlu sangat kangge nyamektakaken generasi ingkang gadahi kesagetan nanggapi lan ngadepi tantangan ing benjingipun lan gadahi leladi kangge nusolan bangsa. Panjenenganipun ugi ngajak dumateng para siswa wiwit kerancang kangge benjingipun nglajengaken sekolah sarta kangge dinten candhakipun punapa dene nglajengaken kangge benjingipun ing jawi rangkah. Samantan ugi Kepala SMK Sakti Gemolong Heri Setiyoko nerangaken pewucal dasar taruna tahun punika lumampah wiwit September kalih selangkung ngantos Mei kalih 26. Program kapunjeraken wonten ing kedisiplinan, tanggel jawab, kepemimpinan sarta sikap hormat dumateng tiang sepuh lan guru. Materi gladen arupi baris berbaris ngudi kasarasanipun badan, bela diri taruna, pewucal keagamaan ngantos tertib lalu lintas. Mugi bijing bab katarunaan sagedipun cak-cakaken sabetenipun tumrap para taruna. Upacara kan tutup mawi demonstrasi katarunaan baris berbaris halang rintang seni bela diri dening para taruna taruni SMK Sakti Gemolong.
0: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Tataran SMP Lansak Derajat tahun 2016 Tataran Kangge Kabupaten Sragen Cabang Olahraga Panjat Tebing sampun kasil dipun wontenaken wonten ing dinten Selasa ing Wol Klimbing Gedung Olahraga Diponegoro Sragen. Kegiatan pikantuk panyengkuyung saking keluarga ageng Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Tataran SMP Lansa Derajat tahun 2016 Tataran Kabupaten Sragen Cabang Olahraga Cabur Panjat Tebing sampun kasil dipunwontenaken Selasa 12 Mei 2016 ing Wol Klimbing Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen. Kegiatan pikantuk panyengkuyung saking keluarga ageng Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Sragen. Ketua Panitia Koordinator O2SN SMP 2016 Cabang Panjat Tebing Kabupaten Sragen Endang Sri Rejeki wekdal kasuwun katranganipun nerangaken ajang menika tetandingan antawisipun kalih jenis lomba nyakup let putra putri koor dan speed putra putri. Sedaya pasarta wonten 16 siswa-siswi dumados saking sedasa pasarta putra lan 6 pasarta putri. Asilipun juara umum setunggal putra kamimpangaken dhateng Andrianus Prabu Adilidayat saking SMPN 2 Sragen. Juara 2 Muhammad Safir Mikael Budi saking SMPN setunggal Sragen. Dene juara 3 Muhammad Safari saking Sekolah Rakyat Menengah Pertama Terintegrasi 78 Sragen. Salajengipun juara umum setunggal putri dening Laili Nurul Jannah Astika saking SMP Birul Walidain Muhammadiyah Sragen. Juara 2 Aulia Dian Novita saking SMPN setunggal Tangen. Dene juara 3 Ajeng Susanti saking SMP Negeri Kalih Sambirejo. Sedaya ingkang mimpang gadhahi hak pikantuk piala dalah piagam penghargaan minangka wujud kawigatosan dalah unggulan awit sampun kalampahan nindakaken jejibahan. Lumantar kegiatan kasebat kaajab sageta dados wadah ingkang positif kangge ngetingalaken kesagetan para siswa ing babakan olahraga mliginipun panjat tebing sarto saged nglairaken atlet-atlet muda ingkang ngaromaken nami Kabupaten Sragen ing tataran ingkang langkung inggil.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen nyuwun dumateng sedaya jamaah calon haji ing Kabupaten Sragen supados njagi kasarasan wekdal nindakaken ibadah haji wiwit bidal ngantos wangsulipun. Kangge jamaah calon haji kasuwun njagi kasarasan sadongenipun wonten ing tanah suci. Ngengeti padhetipun acara menapa dene kawontenan ing musim panas bentar menika. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen nyuwun dumateng sedaya jamaah calon haji Kabupaten Sragen supados njagi kasarasan wekdal nindakaken ibadah haji wiwit bidal ngantos sak wangsulipun. Mekaten piweling saking Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit utawi P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Dr. Sri Subekti Mkes wekdal pemanggihan kalian Radio Buana Sragen. Pihakipun ngajab sedaya jamaah calon haji saged nindakaken ibadah kanthi kawontenan saras, rancak lan wilujeng. Kangge jamaah calon haji kasuwun njagi kasarasan sadangunipun wonten ing tanah suci. Ngengeti padhetipun acara punapa dene kawontenan benter sanget. Kangge calon jamaah haji kasuwun tansah ngestokaken dawuh saking patugas kasarasan ingkang ngampingi bab obat-obatan pemerintah daerah ugi sampun paring pasudian ngamparin obat kangge jamaah wekdal wonten ing tanah suci. Dene jadwalipun bidal jamaah calon haji asal Kabupaten Sragen kabidalaken kanthi sawetawis kloter ing tanggal 12 lan 13 Mei 2021.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Selamat sore Mitra Buana dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran nomor 21 Sragen 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di suasana sore hari ini saya Dewi Rati bisa kembali hadir untuk Anda Mitra Buana dan akan menemani Anda di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus edisi hari ini. Dibuka dengan satu lagu dari Kos Plus, Carolina. Dan silakan untuk Mitra Buana yang ingin bergabung di Kala Kos Plus ya, untuk menemani suasana petang sampai malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa bergabung melalui line telepon 02718990799 atau SMS dan WhatsApp di 08213395094. Baik, silakan yang mau gabung ya. Ditunggu via telepon, SMS dan WhatsApp. Baik Mitra Buana, informasi untuk Anda. Pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Ya mohon maaf ya, pukul 17.29 menit lagi ya akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Dan yang pasti ya untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp, nanti akan Dewi sapa ya usai kumandang azan maghrib. Dan kali ini ya Dewi hadirkan kembali untuk Anda satu lagu dari Kos Plus sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Andaikan kau datang.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah, dan aman.
4: Udah sibuk kerja, urus keluarga, tapi kesehatan udah dicek belum? Di tengah aktivitas sehari-hari, kadang kita lupa satu hal penting, kesehatan diri sendiri. Padahal hidup terasa lebih tenang kalau kita tahu kondisi tubuh kita. Di ulang tahun ke-53, Prodia mengajak kamu untuk mulai dari yang paling penting. Be healthy first, untuk kamu dan keluarga. Sepanjang bulan Mei 2026, Anda dan keluarga dapat menikmati keringanan harga hemat hingga 30% untuk berbagai pemeriksaan. Buy one, get one untuk pemeriksaan genomics dan penawaran spesial lainnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Segera kunjungi Prodia Sragen, Jalan Kolonel Sugiono nomor 8 Widoro Sragen. Telepon atau WA 0812-8052. 8322.
5: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
6: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
7: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
8: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes 94.7 Buenas FM.

0: Iya Mitra Buana, kembali di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus edisi hari ini ya, Sabtu 16 Mei 2026. Dan selamat malam saja untuk ada yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Buana Asri. Yang mau bergabung silakan ditunggu melalui line telepon 0271-890-799, SMS dan WhatsApp di 081339509947. Baik, di WhatsApp-nya Buana Asri dari Bapak Emita di Bomati Masaran minta lagu keroncong Andaikan. Salam buat semua pecinta Kos Plus tanpa terkecuali. Yuk kereng. Oke, terima kasih. Lagunya nanti ditunggu dulu ya. Kemudian di line telepon Buana Asri Sragen.
1: Buana Asri Sragen sing ayu.
0: Iya, bagus.
1: Siapa ya?
0: Wah, lah ini lho Pak Sarbini.
1: Oh, ini Mbak Devi ya? Aku boleh mablong-mablong.
0: Apa itu?
1: Rujak cingur.
0: Rujak cingur, ya.
1: Aku milih dewan cekur. Kaya karyawan.
0: Salamnya,
1: ya. Tak tempat porno.
0: Iya.
1: Pare.

0: Iya.
1: Saya salamnya kok aku sedaya monitor tanpa kecuali.
0: Mbak
1: Mati ini ayo metu.
0: Iya.
1: Ada matur suwun Mbak Dewi.
0: Yuk gereng. Terima kasih untuk Pasar Bini yang ada di Pelupuh. Lagunya nanti Rujak Cingur. The memories are still in my mind. Selamat petang juga untuk Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur ya. Mbak Dewi, Pak Tani lagunya, salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Mbak Dewi, selamat beraktivitas. Terima kasih Mas Andri sudah bergabung ya di kesempatan petang hari ini di Kalakus Plus. Lagunya nanti diantrikan dulu. Baik Mitra Buana, dimanapun Anda berada, Dewi Rati masih menemani Anda. Kalakus Plus. Lagu-lagunya Kos Plus di kesempatan hari ini. Keroncong andaikan.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nanging kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak, saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ra trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Iya, Dewi Rati masih menemani Anda, Mitra Buana ya, di kesempatan petang hari ini. Dan silakan untuk Mitra Buana yang ingin bergabung, ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS, dan WhatsApp. Dan di kesempatan petang hari ini ya, ada WhatsApp yang masuk. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang menjelang malam, Mbak Dewi. Masih semangat kah? Ya harus dong, masih. Request rindu versi Melayu. Salamnya buat yang lagi stay di Kalakus Plus RBA. Juga untuk Pak Mulyono yang di Mojosongo. Selamat petang menjelang malam. Nanti pulangnya hati-hati, naik motornya jangan ngebut. Oke, terima kasih buat Mamai Aswa yang ada di Sarigunan ya, untuk kebersamaannya petang hari ini. Di line telepon, Buana Asri Sragen.
1: Buana Asri Sragen, Mbak Dewi Rati.
0: Iya, Pak Sarabini.
1: Ya, tanduk lagi.
0: Oh, tanduk lagi, ya. Oke.
1: Sambal kemangi.
0: Loh lah, kok sambal kemangi itu loh?
1: Apa sayur asem? Sayur asem, jangan lupa ya. Baru lama ketemu dengan Mbak Dewi Rati.
0: Lah iya toh, Pak Sarbini sibuk.
1: Karena saya masih sakit toh, Mbak. Mbak. Tangan saya masih sakit sebenarnya. Salamnya buat tadi yang belum saya singgungi, Mbak WN. Terus Mbak Timbul. Terus Mas Romi.
0: Iya.
1: Bu Natali. Terus Mbak Bunda Putri, Mama Aswa. Terus anu kok enggak tahu mespet tuh Mbak MM itu Mbak kemana Mbak?
0: Oh, Mbak MM lagi sibuk ngomong.
1: Katanya ada yang kesini lain-lain, siapa ya Mbak yang meninggal?
0: Siapa ya?
1: Ya enggak tahu, pokoknya ada. Ayo pasar bunyi layan nih Mbak MM dumpet ngoten itu.
0: Kapan itu Pak?
1: Sudah setengah bulan.
0: Oh, Dewi enggak tahu itu.
1: Saya enggak tahu ada teman dari Sukojono ke sini.
0: Nggih.
1: Ngaten matur suwun ya.
0: Iya.
1: Yuk greng.
0: Terima kasih Pak Sarbini yang ada di Pelupuh. Tambah lagunya Sayur Asem. Selamat malam juga ini petang menjelang malam ya. Di belakangnya Pak Sarbini, Buana Asri Sragen. Iya Mbak Martini rasa stroberi yang ditunggu-tunggu Pak Sarbini datang ya, juga.
2: Aku tadi enggak dijelang toh.
0: Lupa. Udah dijelang tadi di telepon yang pertama.
2: Oh, seperti itu.
0: Mbak Martini aku pasti belum dengerin.
2: Baru sholat maghrib.
0: Tadi ya. Pak Sarbini udah masuk dua kali yang ya. Barusan ini tadi.
2: Pak Dewi gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik. Iya. Lagunya apa ini Mbak Martini?
2: Lagunya Melati Biru.
0: Melati Biru.
2: Jangan lagi kau kirimkan. Sudah mau Melati Biru itu loh.
0: Iya, udah ketemu.
2: Ya, salam dulu ya Mbak. Itu nggak hujan.
0: Enggak Mbak.
2: Ini juga cerah. Cerah hati nih Mbak Martini ya.
0: Iya.
2: Salamnya tadi ada Mbak Sardini sama malam. Juga ada Bunda Kayati. Ada Bunda Miko. Ada Bunda Kun. Bunda Fatima. Juga ada Bunda Lasmiati ya Mbak.
0: Iya. Belum.
2: Ayo masuk bendera sama Mbak Nana, rasa Mbak Nana. Terus juga ada Bunda Rindu. Terus juga ada Bunda Surati ya Mbak ya. Terus juga ada Mbak Ani tiga-tiganya ya.
0: Iya yeah.
2: Selamat malam Bunda Natali.
0: Iya.
2: Suka ada Mama Aswa.
0: Mm-mm.
2: Suka ada Bunda Siti yang disuka ada, ayo masuk.
0: Gitu.
2: Suka ada Mas Roni, Mas Aan, dan Mas Is, ada Mama Is.
0: Mm-mm. Iya.
2: Pak Ade belum masuk?
0: Belum.
2: Pak Ade sama malam sama Pak Yang Sati, Bapak Nisa. Pak Ade, Pak Eko, ada
0: iya.
2: Mas Juli Anjas Asmara. Juga ada Jarono ya, Mbak ya? Jarono belum masuk?
0: Belum. Iya, gitu.
2: Alami buat semuanya saya komplit ya, Mbak. Mbak Dewi, selamat
0: iya.
2: Bertugas, semoga sukses, usahanya lancar.
0: Amin.
2: Kesehatan, rezekinya melimpah.
0: Iya.
2: Jangan segala urusan, dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat ya, Mbak. Ya.
0: Amin.
2: Mbak Dewi, ada bantuan, Mbak.
0: Iya. Ya, terima kasih.
2: Ya, Neng Awi tuku kue ini ya, Mbak. Ada Mbak Dewi, ada Mama Dini, ada Tomperi.
0: Oke.
2: Okay. Ya, Mbak Dewi. Assalamualaikum, Mbak Dewi.
0: Waalaikumsalam. Yuk, Greng. Terima kasih ya, Mbak Martini yang selalu ceria. Baik, di belakangnya lagi Bu Ana Sri Sragen.
3: Bu Ana Sri Sragen, jengah yuk dari lat.
0: Iya, Pak Sarbini, pripun.
3: Iya, Mbak Martini aja metu menak, aku wepen telu. Aku ini kuat tenggong ya, Mbak Sri.
0: Oke, iya.
3: Karena kau itu nengkonter. Kemarin bisa.
0: Iya.
3: Matur-matur suwun Mbak Dewi.
0: Iya.
3: Yuk greng.
0: Yuk greng. Terima kasih ya Pak Sarbini. Baik, selamat malam juga Pak Mul yang ada di Mojosongo ini ya. RBS Ragen, saluran informasi terkini in the line of Javamen. Request mengerti sendiri teruntuk Mbak Dewi. Selamat tugas. Sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia juga sampaikan salamku buat Pak D. Oke, terima kasih. Lagunya juga buat mamanya Aswa di Kampung Lampion selamat sore menjelang malam. Sukses selalu. Baik Mitra Buana dimanapun Anda berada, Dewi Rati masih menemani Anda bersama lagu-lagunya Koos Plus sampai malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pak Tani.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes 94.7 Winasri FM.

Iya, sayur asem untuk Pak Sarbini yang ada di Pulupo ya. Lagunya sudah Dewi hadirkan. Semoga sudah didengarkan ya sambil apa aja di kesempatan hari ini. Kemudian ini ya, di WhatsAppnya Bu Nasri, Dewi Sapa, Kalakos Plus, The Land of Java Man. Selamat petang Mbak Dewi, puterin dong lagu Ku Menanti untuk pecinta lagu-lagu Ghost Plus di mana saja berada. Selamat mendengarkan, terima kasih Mbak Dewi, selamat bertugas dan sehat selalu. Informasi Kebak Keramat hujan. Oke, terima kasih untuk Pak Bondan ya di Kebak Keramat. Kalau Seragen masih aman Pak. Nanti hujannya kalau dia udah sampai rumah. Kemudian ini ya, Assalamualaikum Mbak Dewi Rati. Waalaikumsalam. Dari Gemolong tetap setia menemani dengan lagu keroncong Betawi Mbak. Salamnya buat Eyang Pono Setia Cipto, Pak RT Membo, Eyang Sarbini, Bunda Nino, Bunda Kini, Bunda MM, Bunda Putri, Bunda Yasman, kemudian untuk Bunda Gun, Bunda Ros, Klik Gobyolali, Bunda Gayatri, Bunda Lasmiatun, Pak Roman di Wonotolo Gunda, Mbak Martini Rasa Stroberi, Mas Diat Jaten, Mas Roni Tangerang, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul Mantingan Ngawi, Pak Sabarno Solo Utara, Caro Tomojo Songo, Bapak Mita, Bu Mati Masaran, dan semua monitor Bu Ana Asri Sragen di mana saja berada. Mbak Dewi selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Pak Ion pasti di Pasar Gemolong yuk kereng. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum Pak Ion di Pasar Gemolong ya. Keroncong Betawinya ditunggu dulu Pak, menemani suasana akhir pekan ini. Baik, untuk Anda yang mau bergabung masih ditunggu melalui line telepon, SMS, dan WhatsApp. Dan kali ini Dewi hadirkan Mengerti Sendiri untuk Pak Muldi Mojosongo.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi super sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ranggawa dompet.
0: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
1: Seru piye lo? Lawang aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro, apes menurutmu kuwi? Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Iya, ku menanti baru saja menemani kebersamaan kita ya di kesempatan hari ini. Dan selamat malam saja untuk Anda Mitra Buana yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. But now everything is only a dream. Baik, di line telepon ya Buana Asri Sragen. Iya, cantik. Suaranya kecil banget di sini. Masak, iya, betul. Suaranya kecil banget.
1: Minum dulu, Mbak. Mbak. Sebentar, Mbak. Dewi, Pak. Minum dulu.
0: Oke.
1: Agak serak-serak, Mbak.
0: Oh, agak serak-serak. Iya, Bunda Ros. Iya.
1: Kabarnya gimana Mbak Dewi?
0: Alhamdulillah masih baik.
1: Alhamdulillah. Aku telepon dari pagi jam 10.
0: Iya, terima kasih.
1: Tadi pagi sempat cari Mas Dewi terus Mbak Dewi. Tadi masih sebentar ke musala dulu.
0: Iya.
1: Ini sudah pulang gabung Mbak Dewi.
0: Iya, oke, terima kasih.
1: Cuaca gimana Mbak? Tadi katanya redup-redup gini.
0: Kalau di sini nggak jadi hujan, aman.
1: Nah, iya. Juga nggak jadi Mbak, tadi gerimis toh. Mbak Dewi, Bunda masih kebagian lagu mboten?
0: Kayaknya masih.
1: Kalau masih, sayur asam sudah di.
0: Sudah tadi.
1: Buat yang kono ya.
0: Pak Pasar Bini. Bini.
1: Itu aja Mbak, andai kau datang kembali ya?
0: Sudah tadi.
1: Yang belum apa Mbak Dewi? Baru
0: terjun. Yang belum dulu. Banyak ini, yang Kos Plus tuh banyak loh. Yang lainnya.
1: Mengapa?
0: Oke.
1: Okay. Mengapa?
0: Mengapa?
1: Mengapa boleh kalau belum?
0: Iya.
1: Soalnya baru klik ditinggal ke musola dulu Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Baru pulang. Salam-salam Mbak Dewi.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya ada Mas Dia di Jate, Pak Jasmina di Grobogan, Mbak Nana di Cantel, Bagung di Tonggo, ada Mas Andri Setiawan, Mas Ngawi sama yang tinggulnya.
0: Iya.
1: Ada Pak Joko Suprianto di Tanon, ada Cak Roto, Mbak Martini, Mbak WR, terus ada Mas Fis serta Mbak Yuninya.
0: Iya.
1: Mbak Ani tiga-tiganya, ada Mbak Putri juga, terus ada lagi Bunda Natali.
0: Iya.
1: Bunda Surati. Bunda Nino. Bunda Kini Bunda Lu Bandung sudah masuk?
0: Belum.
1: Oh Bunda, ayo masuk Bu. Kangen sama lele bandengnya nih, tak kirim sambil jahit.
0: Iya.
1: Terus Bunda Lesmiati, Pak Rohman, Bunda Ngasmi, Mbak Lastri, Bunda Miko, Bunda Fatima, Bunda In, Bunda Lis, dan semuanya yang stay di 94.7 ya Mbak Dewi.
0: Iya, betul.
1: Selamat malam, selamat istirahat.
0: Iya.
1: Karos lagi mau jahit Mbak Dewi.
0: Oke, terima kasih. Lanjut kembali Bunda Ros.
1: Mbak Dewi selamat tugas.
0: Iya.
1: Semangat, sehat selalu.
0: Iya.
1: Nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Yogreng. Terima kasih Bunda Ros yang ada di Klego Boyolali sudah bergabung. Lagunya nanti mengapa? Buana Asri Sragen. Pasar Bini.
2: Aku minta lagi.
0: Iya, kalau nanti waktunya masih ada ya. Soalnya ini ada sudah ada yang di list gitu.
2: Iya, enggak apa-apa. Tadi ada buruh ya.
0: Iya.
2: Rembon jahe terus buruh.
0: Iya.
2: Wah, uangnya banyak. Kalau saya di sini di rumah aja. Konternya ada yang menunggu. Ya, kalau konter ngata-ngata di
0: Iya. Iya. Yuk, greng. Terima kasih Pak Sarbini. Mitra Buana, selamat malam saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen ya. Selamat malam untuk Pak Bambang Sumarsono di Lereng Merbabu. Hari Sabtu malamnya Minggu. Mbak Rate minta bunder-bunder. Oke. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Absen saja Mbak Dewi, semua tak ngikut aja. Iya Pak RT Membo, selamat malam. Selamat bergabung di Kalakos Plus ya. Dan Mitra Buana, sesaat lagi akan kami kumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya pukul 18:41 waktu Indonesia Barat. Kalakos Plus break sejenak untuk mengumandangkan adzan Isya.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Plumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

Iya, Mitra Buana dan pendengar ya, selamat malam untuk Anda. Dan di Sragen ya, di seputaran Radio Buana AC Sragen menginformasikan bahwa sudah mulai turun hujan ya. Untuk Anda yang mungkin melintas ya di Sragen, ini ya, tetap berhati-hati, tetap waspada karena hujan sudah mulai turun. Baik Mitra Buana, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus, edisi siar dari Sabtu 16 Mei 2026. Dan nanti lagu terakhir untuk Mitra Buana ada ini ya, tadi di request oleh siapa ya ini ya, Sepi dan Hampa dari Mas Diar. Ya, oke, nanti ya Mas Diar di Jaten Karanganyar. Dan Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya sampai di sini saja kebersamaan kita. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaannya. Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat, Buana Sri FM Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Dewi pamit, selamat malam, selamat berakhir pekan, tetap semangat dan salam. Yo, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang Fasyar Musna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini tentunya dipancarluaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM serta live streaming di www.lbplbuanasriseragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya dalam acara gelaran kontak malam. Tentunya juga dalam acara Kangen 90-an, kali ini akan Irfan Permadi hadirkan tentunya juga di lagu-lagu kenangan antara tahun 1990-an sampai dengan tahun 2000. Mitra Buana, tentunya kebersamaan kita di malam hari ini di edisi siar hari Sabtu 16 Mei 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa Mitra Buana dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mitra Buana, tentunya di edisi siar malam hari ini, harapan Irfan, Mitra Buana semuanya dan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu hal apapun. Semoga kita semuanya diberikan perlindungan dimanapun berada, diberikan kelancaran serta kemudahan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, di malam hari ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi tentunya dalam acara Kangen 90-an, sudah Irfan Permadi buka atensinya. Kali ini baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana serta saudara pendengar, di awal jumpa Semusim dari Krisye featuring Waljina. Siapa sih yang tidak kenal lagu Semusim koleksi dari Krisye featuring Waljina ini? Lagu ini dirilis pada tahun 1999. Lagu ini termasuk dalam album Badai Pasti Berlalu. Dan kali ini dipopulerkan oleh Krisye yang dirilis pada tahun 1999. Mitra Buana, lagu Semusim tentunya juga sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Baik Mitra Buana, tentunya di hari ini ya, wah, walaupun tadi sempat turun udara dikarenakan cuaca yang tidak mendukung, dan tentunya tidak mengurangi semangat Irfan menyapa Mitra Buana dimanapun berada. Dan harapan Irfan, Mitra Buana masih tetap setia bersama kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami www.lppl.buanasriseragen.com. Mitra Buana, kali ini bintang kehidupan dari Nika Ardila dilanjutkan dengan Ada Cinta. Iya, betul, setiap manusia pasti ada cinta, ada rasa, ada kasih sayang tentunya yang timbul, yang ada, dan tentunya semoga terjalin dengan baik, terjalin dengan harmonis. Seperti lagu koleksi dari Bening, Ada Cinta. Dan sebelumnya nanti akan Irfan Permadi hadirkan bintang kehidupan, kali ini dari Nika Ardila untuk kita semua. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu kangen 90-an. Dan harapan Irfan, Mitra Buana masih setia menemani Irfan di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami. Dan di malam hari ini sudah ada WhatsApp masuk, kali ini dari Bunda Ismi di Pelem Gadung. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam. Nah Irfan tadi sempat off ya. Iya bun. Tadi dari pukul 19 sampai dengan pukul 21 bunda, karena cuaca tidak mendukung dan lain hal, tentunya radio kita off dulu kurang lebih 2 jam tadi ya. Nah Irfan, bunda kalau mau request Risau dari Atik Sibi di play ya. Kirim salam untuk Bunda Yasman, Bunda Nino, Mama Aswa, Mbak Gemoy, untuk Bu Natali, untuk Bu Surwadi, untuk Bu Gayatri, untuk Bu Lasmiati, untuk Mbak Martini, Mbak WR, untuk Mbak Rus, Mbak Nana, untuk Bunda Yasman, untuk Bunda Kini, dan untuk semua bunda-bunda. Nah Irfan, Nah Irfan, lagunya Bunda tunggu lo ya. Semangat tugasnya dan selamat bermalam minggu di studio menyapa kita semuanya. Untuk Nak Irfan sehat selalu, terima kasih Ugra. Baik, terima kasih selalu untuk Bunda Ismi ya. Kali ini sudah setia menemani Irfan, kali ini dengan sebuah lagu koleksi dari Atik Sibi, Risau. Untuk Bunda terima kasih, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kelihatannya ada yang dari Kadipiro ini menyapa. Kira-kira siapakah? Irfan Permadi buka terlebih dahulu, kali ini ada Bunda Miko ya. Assalamualaikum Mas Irfan, selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Bu Miko minta lagu Krisye, Kala Cinta Menggoda buat Mas Irfan, makasih yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Miko, sehat selalu untuk Bunda Miko dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Ferry di Toyogo. Assalamualaikum The Land of Java Man. Waalaikumsalam Mas Irfan, selamat bermalam minggu. Kok tumben piket ini di malam minggu? Iya, tukaran jadwal dengan Mas Ari. Karena kemarin malam Irfan ada acara, karena tukaran jadwal nih. Mas Irfan, Angsa Putih di play ya dari Arwana. Kali ini bakar-bakar jagung di rumah Mas, kumpul keluarga, sama bakar sate ayam. Untuk Mas Irfan, kalau mau boleh ke Toyogo, atau mungkin aku anterin. Waduh, gimana ya? Untuk Mas Irfan, selamat bertugas aja ya. Terima kasih Ugren. Terima kasih juga nih untuk Mas Ferry ya. Sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga. Selamat berkumpul keluarga di rumah ini. Semoga sehat selalu semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Pantesan ini bau jagung bakarnya sampai studio nih. Sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu kangen 90-an, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 02718909799 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 08213390947. Mitra Buana, sepertinya Risau ini akan Irfan Permadi hadirkan ya. Siapa nih malam minggunya yang risau, was-was. Seperti lagu koleksi dari Atik Sibi, tentunya untuk Bunda Ismi ya. Dilanjutkan dengan Kala Cinta Menggoda dari Krisye, tentunya untuk Bunda Miko. Untuk Mas Ferry, Angsa Putih akan Irfan Permadi hadirkan. Harapan Irfan untuk Mas Ferry masih tetap stay tune bersama kami ya. Untuk Mitra Buana, kita jeda sebentar. Risau dari Atik Sibi, selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dalam acara Kangen 90-an. Mitra Buana, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mas Ferry, Angsa Putih tentunya koleksi dari Arwana, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari

dari Mas Diar. Kali ini menyapa Irfan dengan Permata Hitam Ikang Fauzi. Lagunya salam buat Mbak WR, Mbak Rosanjarini, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Eyang Pono, Pak RT Ayah Taufan, makasih Ugre. Terima kasih untuk Mas Diar, sehat selalu untuk Mas Diar dan keluarga. Lagunya boleh dinantikan tentunya. Amin ya rabbal alamin.

Ini ada mamanya Cynthia di Sragen. Mas Irfan, kalau masih kebagian waktu, aku dihadirkan kasih jangan kau pergi. Terima kasih Mas Irfan, selamat bermalam minggu yuk greng. Terima kasih untuk mamanya Cynthia ya. Sehat selalu untuk mamanya Cynthia dan keluarga. Amin, ya rabbal alamin. Mitra Buana, sekaligus malam hari ini Irfan Permadi undur diri ya. Dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an edisi siar hari Sabtu 16 Mei 2026. Kali ini Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Kali ini saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berjumpa di lain waktu dan salam. Yuk, keren.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, samangika pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Ngerincangi panjenengan samangika kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Setu 16 Mei tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngerincangi panjenengan saking margi veteran nomor 21 Seragen Tengah Seragen. Frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.com. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan sakmenika dumugi tabuh kawan likur mangke. Sumangga ingkang badhe nderek regengaken nggih sampun Irfan Permadi pikak wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 0 3 3 0 0 7 0. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi pikak kalian sekar kalung mas saking Mas Didi Kempot sak menika sampun dados sekar pembuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, sugeng dalu terus budi pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat tanpa kirangan setunggal pun apa. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun wonten WhatsApp mlebet saking Mbak Lastri lelenggan wonten Seragen kulon. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi. The Land of Java Man. Mas Irfan, sugeng tugas nggih. Badhe nyun tulung dipun putar gelo saking Mbak Prigel mawon si Mas Irfan. Kagem Mas Irfan matur nuwun sugeng tugas yuk gran. Nggih, matur nuwun sangat sama mereka kagem Mbak Lastri sakaripun gelo saking Mbak Prigel pangayu saged dipun sarantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten WhatsApp mlebet sak menika saking Mas Diar. Nyuwun langen grojokan sewu saking Mami Prakoso kinten kagem yang pono, Pak Yon, Pak RT, Ayah Tovan, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Natali, Mbak Wiwi, Mbak Rosanjari ini matur nuwun yuk keren. Je, matur nuwun sangat sak menika kagem Mas Diar sakaripun mangke grojokan sewu saking Mami Prakoso saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun wonten Mas Ferry lelenggan wonten Toyogo. Sugeng dalu Mas Irfan. Tasih semangat ji, alhamdulillah tasih sugeng dalu ugi. Mas Irfan sampeyan tasih kumpul kalian keluarga sinambi. Lek-lekan menika nyun tulung dipun puter sikep ji saking Mas Darbo geng. Kagem Mas Irfan matur nuwun yuk keren. Jih, matur nuwun sangat sak menika kagem Mas Ferry jih. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika sumangga ingkang badhe nderek regengaken jih tas Irfan Permadi serantos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp. Sak menika gelo saking Mbak Prigel pangayu kagem Mbak Lastri langsung kemawon sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalem Mirvan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan sakmenika kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam. Sakmenika sampun wonten WhatsApp mlebet nggih saking Pak Jasmino, sakmenika nyuwun langen keperanan saking Mbak Nurhana. Kenton kagem Mas Diar, Yang Pono, Mbak WR, Mbak Rus, Bunda Natali, matur nuwun yuk keren. Jadi matur nuwun sama niko kage Mas Diar je. Sama niko sampun wonten Pak Jasmino, sekarang pun mangke keperanan saking Mbak Nurhana saking dipun serantos. Matur nuwun kage Pak Jasmino. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Bunda Surati, sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu Ubi Bunda. Nyuwun sekar pangarepan. Salamipun kagem sedaya kemawon, matur suwun Mas Irfan. Nggih, matur suwun sak menika kagem Bunda Surati. Sekarnipun pangarepan saking 29. Mangke saged dipun serantos, matur nuwun kagem Bunda, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sakmenika sampun wonten telepon mlebet 2907799 Permadi Tampi Rumin. Halo, sugeng dalu ronda malam. Inggih, sugeng dalu ugi Eyang, terus pundi pawartosipun menika? Cakep. Halo. Halo, nggih, ngersake sekar menapa menika?
1: Lah tadi belum dijawab.
0: Pripun?
1: Tadi kan tanya menapa kados pundi pamartosipun.
0: Oh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ngersake sekar menapa menika?
1: Sik to,
0: kesusu wae penyiar iki. Putra Nuswantoro nggih. Salam nipun kantor sinten yang?
1: Apa ya Mas bengi-bengi? Bunda Surati katake durung tare.
0: Dereng.
1: Bunda.
0: Nggih.
1: Bunda Nino. Bunda Ne Asma.
0: Nggih.
1: Fatimah.
0: Heeh. Inje siap. Inje. Inje. Inje. Waduh, helmnya gak cukup nih yo. Langgeng tu. Inje. Inji. Insya Allah mboten.
1: Insya Allah. Tadi ini baru jam 10, pokoknya setengah 11.
0: Sampun.
1: Aku gak stres, aku gak langgu juga.
0: Lah gitu, pokoknya kalau Irfan aku tunggu juga loh yang. Siang jane lewat ngajeng kriyane eyang lho.
1: Nggih. Jam berapa, Mas?
0: Kala wau jam pinten nggih? Nggih, tasih enjang, Ting.
1: Oh,
0: jam 9 kala wau. Nggih. Yang kula panggil lho, yang lho.
1: Dalam hati to.
0: Dalam hati. Kono bengok-bengok tanggane metu kabeh mengke. Lah batu lah eyang mesti masak nih, yang bener lagi gongso lombok. Sambal, waduh, ketinggalin nyambal terasi, wow. Oh lah pripun? Oh sambal bawang mawon jih, walah sambal bawang kali tempe nih wae coyang. Inje. Yuk keren. Matur nuwun sak menika kagem Eyang. Mugi-mugi Eyang kalian sedaya keluarga binaringan sehat sedayanipun nggih. Amin ya rabbal alamin. Oke para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Mas Ferry Rumin sikep Darbokeng. Siap kelangan pengarep-ngarep semoga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa ya? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sami kata se pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi nggih. Sami kata sing ngrencangi panjenengan sedaya. Sameneika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian yang Yasman sekaripun Putra Nuswantara. Saderengipun semoga ingkang penting dereng rekengaken. Tasih Irfan Permadi serantos wonten telepon 0781807999 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08133 09 07. Sameneika langsung kemawon Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Eyang Yasman sekaripun Putra Nuswantara. Sumangga.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Gebor pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi tasih ngrencangi panjenengan. Sakmenika kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, sakmenika sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon, SMS ugi WhatsApp. Tasih Irfan Permadi serantos dumugi tabuh kawan likur mangke. Kagem para pamirsa, dalu menika sinambi serantos. Sampun Irfan Permadi cawisaken sekar prau layar saking Mbak Rina Ditama. Mangke dipun lajengaken ninggal janji saking Mas Tejo kagem kita sedaya. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian telu Mirwan Permadi tasih ngrencangi panjenengan. Sakmenika kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam telu menika. Kagem para pamirsa, sumangga ingkang badhe ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam. Tasih Mirwan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 890 7 songo songo. Utawi SMS uki WhatsApp wonten 08 kali 33 9 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika sinambi serantos sampun Mirwan Permadi cawisaken sekar sadar posisi saking Mbak Nela Karisma. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Gih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pamit wonten kiyaran ronda malam sekaripun campur sari campuran. Dinten menika dinten 16 Mei taun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi badhe pamit, matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken dalu menika saged ngrencangi panjenengan sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

untuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungamu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepadamu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdirmu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengan Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengan Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Apa kabar, selamat pagi mitra Bure dan pendengar. Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Kalaupun tidak, semoga itu Anda segera berlimpah kesehatan dan yang sakit juga segera disembuhkan ya. Rara Anggita merupakan Anda untuk pagi ini mitra Bure dan pendengar sampai di jam 6. Nanti kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta ya. Seragian sehat, Rara juga sudah mengajak Anda pagi ini untuk senam bersama dengan senam Zumba. Informasi dunia kesehatan juga akan hadir untuk Anda ya. Mengenai apa untuk pagi ini nanti aja deh, kita asik-asikan dulu setelah tadi kita sudah senam bersama di pagi ini ya. Menyusul lagi Shantik. Rara punya koleksi dari Tian Storm, ada Ampun Bang Jago untuk Anda.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Masih di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Tara Anggita yang merumah di anda untuk pagi ini ya. Mitra Buana dan pendengar, kita bahas mengenai berolahraga di pagi hari. Manfaatnya seperti apa sih? Dari halodoc.com. Mitra Buana dan pendengar, sebagian besar orang ini umumnya memilih untuk berolahraga di pagi hari ataupun sore hari ya. Namun beberapa orang meyakini kalau waktu terbaik untuk berolahraga sebenarnya adalah di pagi hari. Selain udaranya yang masih sejuk, kemudian tubuh juga masih segar untuk berolahraga. Dalam dunia medis tidak ada penelitian yang benar-benar menunjukkan sih ya kalau olahraga pagi adalah waktu yang paling baik. Meski begitu, memang ada banyak manfaat ya yang bisa kita peroleh saat memilih olahraga di pagi hari. Manfaatnya apa saja di pagi hari ini yang kita bisa dapatkan ketika kita berolahraga? Yang pertama adalah bisa meningkatkan kewaspadaan. Ya, yang pertama adalah bisa meningkatkan kewaspadaan, mitra Buana dan pendengar. Jadi ketika kita berolahraga di pagi hari, kortisol ya, ini merupakan hormon yang membuat kita tetap terjaga dan juga waspada. Hormon kortisol ini umumnya meningkat di pagi hari dan turun di malam hari. Hormon ini akan mencapai puncaknya sekitar jam 8 pagi. Nah, jika kita memiliki ritme sirkadian yang sehat, tubuh mungkin lebih siap untuk berolahraga di pagi hari saat hormon kortisol ini sedang dalam puncaknya begitu ya, sedang aktif-aktifnya gitu. Nah, sementara manfaat yang kedua adalah lebih punya banyak energi. Olahraga teratur mampu meningkatkan energi dan mengurangi kelelahan. Setelah olahraga, oksigen dan juga nutrisi itu lancar mengalir ke jantung dan paru-paru kita, sehingga meningkatkan fungsi sistem kardiovaskular, daya tahan juga, dan serta stamina secara keseluruhan. Jadi dengan berolahraga ini lebih awal ketika kita melakukannya di pagi hari begitu, kita akan merasa lebih berenergi sepanjang hari. Nah, manfaat selanjutnya adalah lebih fokus ya. Kebanyakan orang itu sulit untuk fokus dan merasa sangat mengantuk di siang hari. Jadi, olahraga ini bisa meningkatkan fokus dan juga konsentrasi, mitra Buana dan pendengar. Ketika kita ingin lebih fokus di siang hari, Anda bisa mencoba untuk berolahraga di pagi hari. Sebuah studi di tahun 2019 yang diterbitkan oleh British Journal of Sport Medicine ini menemukan bahwa olahraga pagi terbukti meningkatkan perhatian, kemudian pembelajaran visual, dan juga pengambilan keputusan. Sementara yang keempat, bisa meningkatkan suasana hati. Nah, kita pasti pernah mendengar olahraga adalah obat alami untuk stres. Kenapa? Ini karena selama berolahraga itu otak menghasilkan lebih banyak endorfin. Nah, endorfin ini adalah hormon yang memicu perasaan senang ya. Jadi hormon juga berfungsi sebagai pengalih perhatian dari pikiran-pikiran cemas yang kita rasakan. Ketika kita berolahraga di pagi hari, bisa dipastikan kita akan memiliki mood yang baik sepanjang hari. Aduh, manfaatnya banyak ya ternyata ya olahraga di pagi hari ya. Masih ada nggak sih Rah? Masih. Yang kelima, lebih efektif menurunkan berat badan. Nah, jadi dari studi ya, studi yang telah diterbitkan dalam EBIO Medicine ini menyebutkan bahwa olahraga pagi hari mungkin salah satu cara paling baik untuk menurunkan berat badan. Dalam penelitian tersebut, 10 remaja putra berolahraga di pagi dan sore dan malam hari pada sesi terpisah. Para peneliti menemukan bahwa pembakaran lemak 24 jam paling tinggi ternyata didapatkan saat mereka tuh berolahraga di pagi hari sebelum sarapan. Sementara yang keenam adalah mengontrol nafsu makan. Jadi olahraga ini bisa membantu mengatur nafsu makan dengan mengurangi ghrelin ya. Ghrelin. Ghrelin ini adalah hormon kelaparan dan meningkatkan hormon kenyang. Dalam sebuah studi pada 2012 yang diterbitkan dalam Medicine and Science in Sport and Exercise ya, exercise 35 wanita tuh berjalan di atas treadmill selama 45 menit di pagi hari. Selanjutnya peneliti mengukur gelombang otak para wanita tersebut saat mereka melihat foto bunga atau kontrol di makanan. Seminggu kemudian, proses tersebut diulangi tanpa senam pagi. Dan para peneliti menemukan bahwa otak wanita memiliki respon yang paling kuat terhadap foto makanan saat mereka tidak berolahraga di pagi hari. Ini menunjukkan bahwa olahraga pagi dapat meningkatkan respon otak terhadap isyarat makan. Dan yang terakhir adalah bisa membuat tidur lebih nyenyak. Jadi dengan olahraga pagi ini, mitra Buana pendengar, Anda bisa mendapatkan tidur malam yang lebih nyenyak.
Ini karena paparan cahaya di pagi hari dapat membantu meningkatkan kadar melatonin di malam hari, sehingga kita pun bisa tertidur lebih cepat dan lebih pulas. Nah itu tadi beragam manfaat olahraga di pagi hari ya, yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukannya dengan rutin. Anda bisa mencoba untuk olahraga pagi ini. Oh, yang sudah pada bangun, silakan langsung mencoba. Apakah benar Anda merasakan manfaat-manfaat tadi ya? Jadi untuk maksimalnya memang harus setiap hari sih dilakukan, harus rutin dilakukan begitu. Tidak perlu lama ketika Anda berolahraga, cukup beberapa menit saja, asalkan itu rutin ya, istiqomah olahraganya. Ini manfaatnya pasti akan lebih terasa. Oke, dengan tadi manfaat olahraga di pagi hari dari halodoc.com ya, halodoc.com. Saudara Radika untuk Anda. Tembang-tembang penyemangat juga akan ada untuk Anda sembari kita menantikan hubungan langsung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Menyusul bang bang bang. Karena punya garam dan madu untuk Anda.

Ya mitra ngabarin pendengar sampai di sini Rara kita bisa memberi ada untuk Seragen Sehat edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Terima kasih kebersamaannya ya. Habis ini nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta dan selepasnya Rara juga masih akan terus menemani Anda karena tugas Rara pagi ini sampai jam 12 nanti. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM di Bupik Kabupaten Seragen. Terima kasih kebersamaannya. Yang saya bergeser tetap bersama Rara. Stay tune terus di 94,7 Buana Sri FM di Bupik Kabupaten Seragen untuk hari ini sampai siang hari nanti. Rara kita pamit. Selamat pagi. And yo. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
3: Bagi pihak guna memperkuat produksi pangan nasional. Informasi mancanegara, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam meminta dukungan Arab dan internasional untuk membantu negaranya menghadapi negosiasi sulit dengan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Salam pada Jumat 15 Mei 2026 dilansir dari Anadolu. Dan pernyataan itu disampaikan dalam sebuah acara yang digelar Asosiasi Al-Makasid untuk menghormati mantan presidennya Faisal Sino. Dalam pidatonya, Salam mengatakan Lebanon telah menghadapi situasi yang sangat berat dan perlu menghadapi seluruh kenyataan yang ada. Informasi dari dunia olahraga, Jepang dan Tiongkok memastikan tempat di babak semifinal Piala Asia U17 2026. Keduanya meraih kemenangan pada laga perempat final Sabtu 16 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dikutip dari laman AFC, timnas Jepang U17 menjadi tim pertama yang melaju ke semifinal usai menghancurkan Tajikistan dengan skor telak 5-0. Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
4: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.
5: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
4: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
6: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus, insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20 ribu, tapi nanti Agendas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30 ribuan.
4: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20 ribu KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
3: Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat atau HIMPER

0: berharap program nasional pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan optimal melalui dukungan penuh pemerintah pusat maupun daerah. Luki Setiawan dari RRI Semarang melaporkan.
1: Kemudian tiba-tiba izin sudah ada, tiba-tiba jadi LSD, lahan sawah dilindungi sehingga nggak bisa keluar izinnya dan kita nggak bisa bangun.
2: Target pembangunan 3 juta padahal rumah bagi masyarakat yang dilakukan pemerintah pusat harus diikuti dengan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian, terutama terkait persoalan perizinan dan tata ruang. Salah satu tantangan yang saat ini dihadapi pengembang ialah kebijakan lahan sawah dilindungi atau LSD yang membuat sejumlah lahan berizin perumahan tidak dapat dikembangkan. Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Pemukiman dan Perumahan Rakyat Himpera, Ari Tri Priyono, saat ditemui di Semarang. Pihaknya menjelaskan beberapa lahan yang sebelumnya telah memiliki izin perumahan kini terkendala karena masuk kategori lahan sawah dilindungi sehingga proses pembangunan terhambat. Karena itu, Himpera berharap pemerintah segera menerbitkan surat keputusan bersama lintas kementerian agar program ketahanan pangan tetap berjalan tanpa menghambat pembangunan perumahan rakyat. Selain itu, Ari menilai dukungan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam mempercepat proses perizinan pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat. Di sisi lain, Ari tetap optimis target penyaluran rumah bersubsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP tahun ini dapat tercapai. Menurutnya, program FLPP masih menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena menawarkan bunga kredit tetap 5% dengan subsidi bunga ditanggung oleh pemerintah.
1: Kadang-kala mikir dapur, mikir sekolah itu aja tak cukup membuat berani, yang harusnya dari kontrak beli rumah jadi mikir ulang nanti gimana ke depan. Nah, saya berharap agar ini disikapi betul oleh pemerintah dan rasanya bisa Indonesia. Andai kita, pondasi ekonomi kita cukup kuat, masyarakatnya juga nurut-nurut, saya pikir bisa kita melewati ini dan harapan saya ini kan turun nggak banyak tahun ini ya, dan tahun depan semoga bisa digeber naik lagi.
2: Menambahkan Ketua DPD Himpera Jawa Tengah, Sugianto, menjelaskan di tahun ini Himpera Jateng menargetkan realisasi rumah subsidi meningkat hingga 15.000 unit. Menurutnya, berbagai kendala yang menghambat pencapaian target tersebut menjadi fokus pembahasan dalam rakorda yang telah dilaksanakan DPD Himpera Jawa Tengah, terutama terkait perizinan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Menurut Sugiatno, banyak lahan yang sebelumnya telah mengantongi izin termasuk persetujuan bangunan gedung dan hak guna bangunan, kini terkendala aturan baru karena masuk kategori lahan sawah dilindungi. Dampaknya target pembangunan rumah bersubsidi tahun lalu tidak tercapai secara maksimal.
3: Saat ini material yang naik itu baja ringan, naik terus besi, naik yang pabrikasi rata-rata naik. Naiknya bisa sampai 20% ya, 20%. Jadi dampaknya ke operasional harga jual kita kan sudah dibatok, sudah dibatasi. Jadi sangat signifikan dampaknya, kita harus menghitung ulang RAB kita, menghitung ulang perencanaan perumahan itu.
2: Sugiatno juga mengingatkan persoalan riwayat kredit masyarakat yang berpenghasilan rendah masih menjadi tantangan besar dalam pengajuan KPR bersubsidi. Menurutnya, sekitar 30% calon pemberi rumah subsidi terkendala catatan kredit bermasalah akibat pinjaman online ataupun tunggakan administrasi kecil yang tercatat dalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Luki Setiawan laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Libur panjang kenaikan Yesus Kristus dimanfaatkan ribuan wisatawan untuk berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta. Destinasi wisata edukasi ini dipadati keluarga yang mengajak anak-anak bermain sambil belajar melalui berbagai wahana interaktif dan alat peraga sains. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur kenaikan Yesus Kristus, sejumlah destinasi wisata di kota Yogyakarta dipadati wisatawan, salah satunya di Taman Pintar Yogyakarta. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan menikmati setiap wahana bermain sembari belajar. Wisatawan yang didominasi keluarga sembari membawa anak-anaknya ini menikmati aneka keseruan alat peraga yang interaktif sekaligus mengasah pengetahuan. Pengelola Taman Pintar Agus Budi Rahmanto mengungkapkan, lonjakan wisatawan terjadi sejak hari Rabu. Tercatat ada 5.259 pengunjung, sedangkan pada hari Kamis 4.445 pengunjung. Sedangkan kemarin diungkapkan Agus, hingga pukul 3 sore tercatat sudah ada 3.450 pengunjung.
5: Ini akan tetap berlanjut antusiasme masyarakat di seluruh Indonesia yang akan berkunjung ke Taman Pintar pada hari Sabtu dan Minggu. Dan kita akan menyambut baik kehadiran para pengunjung kita. Semoga mereka semua bisa menikmati di Yogyakarta istimewa.
4: Wahana edukasi yang menampilkan aneka alat peraga mulai dari kehidupan dinosaurus serta mengenalkan tentang tata surya dan berbagai reaksi kimia pada momen liburan ini tidak hanya dimanfaatkan wisatawan Nusantara, tetapi juga lokal. Salah satu wisatawan asal Jogja, Jenny, mengaku sengaja membawa anak-anaknya untuk memanfaatkan liburan ini sembari belajar, sehingga anak-anak tetap senang bisa bermain, tetapi ada pengetahuan yang didapatkan.
6: Sering sih.
7: Oh, sering ya?
6: Iya.
7: Jadi pas liburan ini aja ya kesini?
6: Iya.
7: Apa, Bu, pesannya untuk wisata di Taman Pintar, Bu? Pilih di Taman Pintar.
6: Lebih ini aja ya, biar mereka lebih kreatif. Lebih apa? Apa ya?
7: Sering ya?
6: Ini ya sih, karena
7: banyak permainan bahannya juga ya.
6: Bisa ningkatin ini mereka, motor mereka.
4: Okay. Untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang akan menikmati wahana edukasi di Taman Pintar Yogyakarta, pihak pengelola juga memberikan layanan antar jemput secara gratis baik dari parkir Ngabean atau Menara Kopi, mengingat operasional TKP Senopati saat ini sepenuhnya dilarang untuk bus pariwisata.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Peran kelompok bimbingan ibadah haji sangat penting dalam membantu jamaah haji, baik sebelum pemberangkatan maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Dan berikut kami hadirkan feature menuju Baitullah bersama dengan reporter Hendra Rauf dalam bentuk feature haji produksi RRI Gorontalo berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Musim haji 2026 menjadi momen baru bagi ratusan jemaah asal Gorontalo yang resmi diberangkatkan menuju tanah suci oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Keberangkatan jemaah haji kloter 28 dan kloter 30 melalui embarkasi haji antara Gorontalo berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH, hingga kelompok bimbingan ibadah haji KBIH yang setia mendampingi para calon tamu Allah.
1: Alhamdulillah, saya mengurus jamaah haji di KBIH Multazam ini. Memang sejak tahun 2000 saya sudah mulai membimbing jamaah. Tapi resminya keluarnya SK izin untuk kami di Kementerian Agama itu nanti pada tahun 2005 resmi nama KBIH Multazam.
0: Di tengah kesibukan persiapan keberangkatan, nama KBIH Multazam Telaga Gorontalo kembali menjadi perhatian. Kelompok bimbingan haji yang telah berdiri sejak tahun 2000 itu terus konsisten mendampingi jamaah, mulai dari pelaksanaan manasik hingga pendampingan selama ibadah di Arab Saudi. Perintis KBIH Multazam Haja Uja S. Adu mengatakan keberadaan kelompok bimbingan sempat diragukan. Namun seiring waktu, lembaga tersebut mampu membuktikan eksistensinya melalui pelayanan dan pendampingan yang berkelanjutan kepada jamaah.
1: Kalau ini bicara tantangan, banyak sekali tantangan terhadap kami di saat kami mendirikan KBIH. Tantangan yang pertama, ya dari Kementerian Agama sendiri seperti tidak menerima kami sebagai mitra mereka karena tidak tahu bagaimana keberadaan KBIH, bagaimana model dari kepada KBIH itu. Sehingga tantangan yang kami dapatkan awal itu bukan cuma dari masyarakat, tapi dari Kementerian Agama dulu yang banyak kami bergabung dengan mereka, tapi dengan berbagai macam cara membujuk mau apa segalanya. Alhamdulillah bergabung kami di KBIH dan kami bisa diterima oleh Kementerian Agama.
0: Uja S. Adu yang sudah lebih dari 20 kali membimbing jamaah di Tanah Suci menyampaikan bahwa ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Baitullah, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan ilmu, mental, dan pendampingan yang terpercaya. Semua Muslim berkesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini tergantung tekad dan kemauan yang sungguh-sungguh.
1: Kami membimbing jamaah dengan sebaik-baiknya, bahkan kami membimbing jamaah itu bukan cuma kami bimbing di sini, tapi kami bimbing bagaimana bayangan-bayangan jamaah berada di sana. Sehingga banyak yang termotivasi untuk masuk ke kami, sampai-sampai dalam hal pengurusan barang-barang yang awalnya itu hanya kami atur di rumah-rumah, tapi karena kecapean di rumah-rumah, kami adakan di KBIH.

Perjalanan para tamu Allah tahun ini bukan hanya tentang keberangkatan menuju tanah suci, tetapi juga tentang harapan, doa dan ikhtiar panjang yang dipersiapkan dengan penuh ketulusan. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Halo, apa kabar? Selamat pagi mitra, bunda dan pendengar. Rara Anggita, mudah-mudahan ada untuk kesempatan hari ini. Musik Minggu Pagi, Buana. Rara hari ini untuk ini sampai di jam 8 ya. Sementara nanti kita akan membahas mengenai tips-tips seputar liburan. Tips-tips seputar wisata kan, Rara ini untuk ini selama kebersamaan kita di Musik Minggu Pagi, Buana untuk hari ini. Dan di jam 7, nanti Anda bisa menyimak Pawartos Bahasa Jawi, produksi dari 94,7. Buana Sri FM, Rara di Publik Kabupaten Seragen. Aku Masih Cinta dari Papinka menemani Anda. Rara hadirkan sebagai teman pembuka untuk kebersamaan kita pagi ini ya. Selanjutnya kita ketemu dengan koleksi dari Tiara Andi. Di Rara punya kupu-kupu untuk Anda, tapi setelah sahabat-sahabat Rara yang berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Seragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Seragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Seragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Seragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
3: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
2: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.